Setiap anggota keluarga punya kehidupannya sendiri. Mereka punya perjuangan sendiri, kebutuhan sendiri, dan harapan masing-masing. Karena itu, saling memahami, saling menghargai, dan saling mendukung adalah hal yang paling penting. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Dwi hadir menemani Anda di zona sarapan pagi untuk edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Dan seperti biasa rekan jati, kami hadirkan rangkaian informasi dan juga deretan nomor bagus yang siap mengawali hari Anda hari ini hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan rekan jati, informasi kita yang pertama datang dari PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB yang merupakan Tiara Sutari menegaskan tidak ada toleransi terhadap kekerasan terhadap anak di daycare, dan ia mengatakan setiap anak berhak mendapatkan pengasuhan yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Ia menegaskan daycare seharusnya menerapkan prinsip pemenuhan hak anak dalam sarana dan prasarana, layanan maupun pengelolaan sumber daya manusia. Dan menurutnya perlindungan anak tidak cukup hanya dilakukan setelah kekerasan terjadi, harus ada sistem pencegahan dan harus dibangun sejak awal untuk memastikan lingkungan daycare benar-benar aman bagi anak. Dan untuk itu rekan jati, pengelola daycare harus bisa memastikan sejumlah standar perlindungan anak terpenuhi seperti legalitas dan perizinan, kompetensi serta rekam jejak pengasuh, rasio pengasuh dengan sejumlah anak, SOP pengasuhan dan penanganan keadaan darurat, CCTV dan sistem keamanan. Dan rekan jati, Tiara juga menekankan pentingnya proses seleksi pengasuh, di mana menurutnya pengelola tidak hanya melihat kemampuan pengasuh, tetapi juga perlu memeriksa latar belakang dan rekam jejak, kompetensi pengasuhan anak usia dini, kemampuan mengelola emosi hingga kelayakan psikologis. Dan pengasuh juga perlu mendapatkan pelatihan disiplin positif, konvensi hak anak, pengasuhan positif dan pencegahan kekerasan serta menandatangani kode etik perlindungan anak. Rekan jati juga mengatakan untuk memperkuat pengawasan, daycare perlu memiliki CCTV di area yang diperbolehkan secara hukum, pencatatan aktivitas dan kejadian anak, sistem check and balance antara pengasuh dan supervisi kepala atau pengelola serta monitoring secara berkala. Ia juga meminta orang tua untuk memiliki saluran pengaduan dan yang mudah dan aman, di mana orang tua harus mengetahui kepada siapa laporan disampaikan, bagaimana laporan ditindaklanjuti, jaminan kerahasiaan, serta kapan kasus harus dirujuk kepada UPTD, PPA, atau aparat penegak hukum.

Narangan Jati di akhir tiara menyampaikan, bila ada indikasi kekerasan, jangan menanti masalah menjadi besar. Laporkan kepada UPTD PPA Kota Banda Aceh atau unit PPA Polresta Banda Aceh.

0: Milan 103,6 FM.
1: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Ya, rekan jati Wakil Gubernur Aceh Fadlullah menyalurkan bantuan 50 ribu Al-Quran dari Kerajaan Arab Saudi kepada masyarakat Aceh, khususnya untuk masjid, manasah, dayah, balai pengajian, lembaga pendidikan Al-Quran, serta keluarga yang membutuhkan. Penyaluran secara simbolis berlangsung di Aceh Tamiang pada Kamis kemarin dan dihadiri oleh Bupati Aceh Tamiang, unsur Forkopimda, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh dan Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Kota, alim ulama, tokoh masyarakat, serta sejumlah undangan lainnya. Fadlullah mengatakan bantuan tersebut datang pada momentum yang tepat, mengingat masyarakat Aceh masih menjalani proses pemulihan pasca bencana. Dan menurutnya rekan jati, proses pemulihan tidak cukup hanya melalui pembangunan kembali infrastruktur yang rusak. Aspek batin dan spiritual masyarakat juga perlu diperkuat. Dan juga rekan jati disampaikan 50 ribu Al-Quran yang diterima bukan sekadar bantuan berupa mushaf, tetapi juga merupakan amanah dan simbol kepedulian untuk menguatkan hati masyarakat Aceh dalam menghadapi masa pemulihan. Dan selanjutnya bantuan tersebut akan disalurkan melalui Dinas Syariat Islam Kabupaten Kota kepada masjid dan manasah, dayah, balai pengajian, lembaga pendidikan Al-Quran, serta masyarakat yang membutuhkan. Fadlullah berharap seluruh mushaf dapat dimanfaatkan secara optimal, terutama oleh masyarakat yang kehilangan atau mengalami kerusakan fasilitas keagamaan akibat bencana. Dan rekan jati juga mengingatkan agar Al-Quran yang telah diterima tidak sekadar disimpan, tetapi dibaca, dipelajari, diajarkan, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kepada masyarakat yang masih berada dalam proses pemulihan, Fadlullah mengajak seluruh elemen untuk menjaga kesabaran, memperkuat persaudaraan, dan bersama-sama membangun kembali kehidupan masyarakat. Beralih ke informasi selanjutnya rekan jati, Kementerian Agama RI menegur sejumlah kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota di Aceh yang belum menyampaikan laporan kerja organisasi atau LKJ tahun 2025 dan laporan capaian kinerja organisasi triwulan 2 tahun 2026. Teguran tersebut disampaikan melalui surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI tertanggal 19 Agustus 2026 di mana data dalam surat tersebut menggunakan kondisi per 4 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Khusus di Aceh dari 23 Kankemenag Kabupaten Kota, sebanyak 15 satuan kerja telah menyampaikan LKJ tahun 2025, sementara 8 lainnya belum menyampaikan laporan. 8 Kankemenag yang belum menyampaikan LKJ tahun 2025, yakni Kankemenag Aceh Barat, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Benar Meriah, Nagan Raya, Pidi, Pidi Jaya, dan Kota Luhut Semawe. Sementara untuk laporan capaian kinerja organisasi triwulan 2 tahun 2026, sebanyak 15 Kankemenag telah menyampaikan laporan, sedangkan 8 lainnya belum. Dan ke-8 Kankemenag yang belum menyampaikan laporan triwulan 2 tahun 2026, yakni Aceh Jaya, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Biren Nagan Raya, Pidi, dan Kota Langsa. Dengan demikian, terdapat 3 Kankemenag yang tercatat belum menyampaikan kedua jenis laporan, yakni Aceh Tenggara, Nagan Raya, dan Pidi. Dan sebagai tindak lanjut pada Kamis 20 Agustus 2026, Kanwil Kemenag Aceh telah melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota dan mengingatkan satuan kerja yang masih belum menyampaikan laporan agar segera menyelesaikan dan menyampaikannya melalui aplikasi SIPKA. Dan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Aceh memenuhi kewajiban pelaporan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan. Dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: 103,6 Jati FM.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat. 103,6 Jati FM.
1: Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, rekan jati Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri memberikan penghargaan kepada sejumlah personil Polda Aceh yang menunjukkan dedikasi, keberanian, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas kepolisian penanganan situasi di Aceh. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk keapresiasi pimpinan terhadap personil yang melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian pada momen kericuhan yang terjadi pada peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu. Dan Kadif Humas Polri, Irjen Pol Joni Edisor Izir mengatakan penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberanian dan dedikasi personil dalam menjaga keamanan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa penghargaan diberikan atas pelaksanaan tugas dalam menangani peristiwa pengibaran bendera bulan bintang pada kegiatan zikir, doa tolak bala, dan serta aksi bela nanggro dan syariat di Masjid Raya Baitur Rahman Kota Banda Aceh. Dalam penanganan situasi tersebut, rekan jati Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan dan Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo turun langsung melakukan negosiasi dengan masyarakat, meredam situasi yang memanas, serta memastikan proses penurunan bendera berjalan aman dan melaksanakan patroli skala besar setelah kejadian. Dan atas peran tersebut, pin emas Kapolri diberikan kepada Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan, Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo, serta Kompol I Ketut Supriyatna, Kanit 1 Subdit 4 Ditin Telkam Polda Aceh. Sementara itu, kenaikan pangkat luar biasa atau KPLB juga diberikan kepada Kompol Saiful Hadi Kasat Samta Polresta Banda Aceh, serta Aibda Azhari BA Polsek Lumbata dan Bribda Askar Bas Samta Polresta Banda Aceh.

Danisi menegaskan penghargaan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh personil Polri untuk terus menjalankan tugas secara profesional, humanis, dan juga tanggung jawab. Dan Polri akan terus memberikan apresiasi kepada anggota yang menunjukkan dedikasi dan juga pengorbanan dalam menjalankan tugas untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan juga negara.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Ya, selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda hari ini rekan Jati. Dan masih di zona sarapan pagi bersama saya Dwi hingga nanti usai menjelang pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Informasi kita selanjutnya rekan Jati datang dari penelusuran Bupati Aceh Tamiang, Irjen Pol Armia Pahmi terhadap dua warga yang masih menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO berbuah hasil. Kepastian keberadaan dari M. Renza berusia 26 tahun dan sepupunya Melisa Habib 23 tahun diperoleh setelah Minister Konselor Fungsi Protkons KBRI Antanan Arifio Madagaskar Murdi Primbani memberikan informasi pada Kamis 20 Agustus 2026 malam. KBRI Antanan Arifo memberikan kabar tentang keberadaan dua warga yang tertahan di Madagaskar. Dalam laporan tersebut disampaikan kalau Renza dan Melisa saat ini ditahan di rumah tahanan Gendarmerie Madagaskar. Dan tim KBRI sendiri memastikan telah mengunjungi keduanya dan mendapati kondisi mereka baik. Renza dan Melisa dituduh telah melakukan pelanggaran hukum berupa izin tinggal dan keimigrasian, di mana upaya pemulangan keduanya sedang diperjuangkan oleh KBRI di sana. Dengan jadi sebelumnya Armia Pahmi didatangi keluarga Renza dan Melisa pada Kamis 20 Agustus 2026 sore. Keduanya dijanjikan bekerja sebagai pengepak buah di Australia dengan gaji 20 juta rupiah. Nyatanya pesawat yang mereka tumpangi pada Mei 2026 mendarat di Madagaskar dan dipaksa bekerja sebagai operator judi online di negara Afrika tersebut. Diperkirakan pada 5 Agustus, lokasi tersebut digerebek oleh polisi setempat dan keduanya langsung ditahan. Dan Armia Pahmi selanjutnya merespon laporan ini dengan menghubungi sejumlah relasinya di Interpol dan diplomat untuk menelusuri keberadaan Renza dan Melisa. Dan juga rekan Jati disampaikan, kasus ini harus menjadi pelajaran bersama, di mana jangan ada lagi warga yang tertarik bekerja di luar negeri tanpa jalur resmi. Beralih ke informasi selanjutnya rekan Jati, PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan di Kota Sabang masih dalam kondisi surplus saat menghadapi beban puncak tertinggi di mana cadangan daya yang tersedia mencapai sekitar 1,3 MW. Manajer pembangkit Independent Power Producer dan Excess Power Unit Induk Distribusi, yaitu Khairul Asril mengatakan total daya mampu pembangkit yang menopang sistem kelistrikan Sabang mencapai 7,8 MW, sementara beban puncak tertinggi tercatat sekitar 6,5 MW. Dengan jadi pasokan listrik tersebut berasal dari 12 unit mesin pembangkit yang beroperasi di dua lokasi. Dan menurut Khairul, beban puncak pada malam hari rata-rata berada pada kisaran 6 hingga 6,1 MW. Dengan kapasitas pembangkit yang tersedia, kebutuhan listrik masyarakat Sabang masih dapat dipenuhi. Saat ini rekan Jati, sistem kelistrikan Sabang melayani sekitar 16.093 pelanggan, di mana sebagian besar merupakan pelanggan rumah tangga, sementara pelanggan dengan kebutuhan daya besar antara lain rumah sakit dan juga pelabuhan. Dan untuk memperkuat kendala sistem, PLN juga menambahkan kapasitas pembangkit sekitar 3 MW pada 2026, di mana penambahan tersebut dilakukan sebagai cadangan untuk menjaga pasokan ketika terdapat unit pembangkit yang harus menjalani pemeliharaan. Dan Khairul menyebutkan kondisi pasokan pembangkit saat ini relatif mencukupi, namun kendala sistem kelistrikan juga bergantung pada kondisi jaringan distribusi. Karena itu PLN meminta dukungan masyarakat untuk memberikan akses kepada petugas ketika melakukan pemeliharaan jaringan, termasuk dalam kegiatan pemangkasan pohon yang berpotensi menyentuh jaringan listrik. Penguatan sistem kelistrikan tersebut rekan Jati juga diharapkan dapat menjaga kontinuitas pasokan listrik bagi masyarakat, mendukung pelayanan publik, serta menopang aktivitas ekonomi dan juga sektor pariwisata di Kota Sabang.

103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan JT, untuk Anda yang punya semangat di dunia broadcasting, mari bergabung bersama Radio JT FM 103,6 sebagai penyiar radio. Kami membuka kesempatan bagi Anda pria dan wanita usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, memiliki wawasan umum dan musik, serta mampu bekerja sama dalam tim. Kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP, dan rekaman suara perkenalan diri ke email rekrutmen@gmail.com. Informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp JTFM di 0811-682-1036 atau di 0895-1929-4703. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga.

Ya, rekan Jati, informasi kita selanjutnya datang dari Wakil Ketua Komisi 4 DPR, Hanan Arozak, yang menegaskan bahwa koordinasi antar kementerian dan lembaga tidak boleh terhenti pada rapat atau pembentukan posko saja dalam menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Hanan mendorong mereka mewujudkan tindakan nyata di lapangan, di mana kemudian pemerintah juga perlu memperkuat pencegahan, kesiapan personil dan peralatan, pengelolaan lahan gambut, pemantauan hotspot, serta respon cepat agar karhutla tidak berkembang menjadi bencana yang lebih luas. Sebab dengan musim kemarau dan ancaman El Nino, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia usaha dan masyarakat menjadi semakin penting untuk menekan resiko karhutla, khususnya di Kalimantan. Dan Rekan Jati Hana menjelaskan, pemerintah perlu memastikan seluruh pihak terkait untuk memiliki langkah yang terintegrasi, mulai dari pencegahan hingga penanganan ketika kebakaran terjadi. Ia juga meminta pemerintah memperkuat data mengenai wilayah rawan, ketersediaan sumber air, hingga potensi dampak kebakaran. Dan menurutnya Rekan Jati, dorongan tersebut menjadi penting mengingat sejumlah wilayah di Kalimantan telah mengalami kebakaran yang dapat meluas bila tidak segera diatasi dalam unit kerja yang terkoordinasi dengan baik. Dan berdasarkan data pada Rabu 19 Agustus Rekan Jati, kondisi udara di kota Palangkaraya memburuk drastis, bahkan indeks kualitas udara atau air quality index mencapai 487 dan masuk dalam kategori bahaya. Pekatnya asap Rekan Jati juga berdampak langsung terhadap jarak pandang, di mana visibilitas di sejumlah wilayah dilaporkan hanya sekitar 1,4 km. Situasi tersebut tak lepas dari tingginya karhutla di Kalimantan Tengah, di mana data yang sama mencatat sebanyak 1.795 titik panas terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Dengan jadi Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Teuku Faisal Fatani melaporkan hasil analisis BMKG mengenai titik panas per 19 Agustus 2026. Hasilnya ada 4 provinsi yang memiliki titik panas paling banyak, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Papua Selatan. Teuku menekankan pertumbuhan awan selama 10 hari ke depan pun masih minim di sebagian besar wilayah Indonesia, terutama Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Dengan demikian Rekan Jati, Teuku bisa memastikan bahwa cuaca kering masih berpotensi berlanjut di wilayah-wilayah tersebut. Dan selanjutnya Teuku menyebutkan bahwa operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk mengisi waduk, bukan hanya memadamkan kebakaran hutan dan lahan saja.

Dilaporkan ada beberapa area yang dilakukan untuk modifikasi cuaca dan di 6 provinsi utama untuk kebakaran hutan dan lahan, di mana ada pesawat yang digunakan sebagai mode patroli. Apabila ada potensi awan, langsung berubah menjadi pesawat pengubah cuaca.

0: Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM.
2: Some days you're the only thing I know.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, pemerintah Indonesia telah mentransfer uang muka atau down payment sebesar 4 triliun rupiah ke pemerintah Arab Saudi dalam rangka kebutuhan ibadah haji tahun 2027. Akan tetapi rekan Jati, pemerintah Arab Saudi mendapati adanya pelanggaran asuransi terhadap 600 jemaah haji asal Indonesia pada tahun 2026. Dan jenis pelanggaran ini rekan Jati, di mana ada 9 penyakit yang harusnya tidak bisa masuk ke Saudi atau tidak lolos di istiha'ah, di mana kesehatan 9 penyakit itu adalah gagal ginjal, gagal jantung, paru-paru kronis, penyakit hati, penyakit saraf, psikiatri berat, demensia, hamil 3 bulan, penyakit menular seperti TBC, dan lain-lain. Dan juga kanker aktif yang sudah kemo. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar menyampaikan bahwa akibat dari dugaan pelanggaran asuransi tersebut, maka kedepannya istiha'ah yang akan dilakukan terhadap jemaah haji akan lebih ketat. Dan ia mengakui bahwa masih banyak jemaah dengan penyakit tertentu yang bisa lolos, sehingga pemerintah akan mengkoreksi diri. Dan Dahnil sendiri menyadari ada dilema panjangnya antrean yang membuat calon jemaah dengan kondisi kesehatan buruk akhirnya lolos. Dan meski demikian, Dahnil menganggap pemblokiran yang dilakukan oleh Arab Saudi problematik. Dan Jati, Dahnil menyampaikan uang muka haji 2027 yang diblokir oleh Arab Saudi sebesar 14 juta rial atau sekitar 66,6 miliar rupiah. Dan juga Rekan Jati disampaikan bahwa pemerintah Indonesia keberatan dengan pemblokiran tersebut. Pasalnya uang itu adalah untuk pembayaran haji tahun 2027, bukan tahun 2026.

Dan Rekan Jati Dhanil pun meminta dukungan dari DPR terkait pengiriman nota keberatan ke Arab Saudi. Dan yang pasti Kementerian Haji dan Umroh tidak terima Arab Saudi memblokir DP Haji 2027 dari Indonesia. Dan Ketua Komisi 8 DPR yaitu Marwan Dasopang menegur Menteri Haji dan Umroh yaitu Irwan Yusuf terkait uang muka untuk Haji 2027 sebesar 66,6 miliar yang diblokir oleh pemerintah Arab Saudi. Marwan bertanya kenapa Irwan membiarkan uang dari Indonesia tersebut diblokir, di mana menurut Marwan di satu sisi Arab Saudi juga bertindak sewenang-wenang. Dan ia pun meminta Irwan selaku menteri yang bertugas untuk tidak tinggal diam.

0: 103,6 Jati FM.
1: Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama, dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Rekan Jati Wakil Presiden Gibran Rakabuming melakukan kunjungan kerja selama 2 hari di Nusa Tenggara Timur untuk menemui langsung para korban terdampak gempa. Gibran bertolak ke NTT pada Kamis 20 Agustus 2026 serta mengajak perwakilan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Dilansir dari Antara, Gibran bersama 6 mahasiswa tiba di Maumere, Kabupaten Sika sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah atau WITA dan langsung bergerak menuju lokasi terdampak. Dalam kunjungan ini diharapkan langkah pemerintah dalam proses pemulihan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata masyarakat. Dan menurut Gibran, keterlibatan mahasiswa dalam kunjungan ke NTT ini merupakan bagian dari semangat gotong royong dalam menghadapi bencana. Selama kunjungan kerja pada Kamis kemarin, Gibran dan rombongan meninjau sejumlah lokasi posko pengungsian bencana serta fasilitas layanan dasar masyarakat di Kabupaten Sika. Dalam kunjungan di Kabupaten Sika, Rekan Jati, Gibran juga mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK Pratikno dan juga Kepala Badan Penanggulangan Bencana Suharyanto, Gubernur NTT Manuel Melkiades Lakalena, hingga Bupati Sika Juventus Prima Yoris Kago. Salah satu lokasi yang ditinjau Gibran adalah pengungsian warga terdampak gempa yang ada di SD Impres Werklau Maumere. Dan juga Rekan Jati disampaikan kedatangan Gibran dan rombongan disambut antusias warga setempat yang sedang mengungsi pasca gempa. Banyak pula warga termasuk anak-anak yang mengerumuni Gibran untuk menyalami wakil presiden. Selama di posko pengungsian, Gibran juga membagikan buku, mainan, serta susu kotak untuk anak-anak yang ada di sana. Selain itu, Gibran juga sempat meninjau salah satu tenda pengungsian dan duduk sejenak untuk berbincang menanyakan keadaan para pengungsi. Selain itu, Wapres Gibran juga menanyakan para pengungsi apakah anak-anak telah memperoleh makanan yang cukup. Dan di momen ini, Rekan Jati, Gibran juga menyerahkan sejumlah peralatan bayi kepada seorang ibu yang berada di lokasi. Dan dalam kunjungan kerja

Cawapres Gibran juga melakukan pertemuan perwakilan pemerintah pusat dan forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda di Kabupaten Sika. Di pertemuan ini, ia menegaskan keselamatan warga dan pemenuhan kebutuhan mendesak harus menjadi perhatian utama dalam setiap langkah penanganan bencana. Ia pun meminta seluruh jajaran pemerintah daerah dan Forkopimda agar jangan hanya menunggu laporan, tetapi harus turun langsung memastikan setiap arahan terlaksana. Setiap kendala yang ada juga harus ditindaklanjuti guna memastikan penanganan berjalan efektif hingga ke lapangan.

Dan di sisi lain, Rekan Jati, Gibran juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang telah bergerak turun ke lapangan membantu masyarakat sejak awal bencana gempa terjadi. Dan tak hanya menyapa pengungsi dan memastikan bantuan tersalurkan, Gibran juga meninjau sejumlah fasilitas publik yang terdampak gempa di Kabupaten Sika. Ia meminta agar koordinasi dan kebutuhan sarana-prasarana pelabuhan menjadi perhatian dalam proses pemulihan, di mana infrastruktur lainnya yang dikunjungi adalah Gereja Santa Maria Magdalena Nanghure, dan Gibran juga menginstruksikan agar perbaikan gereja segera dilakukan sehingga masyarakat dapat kembali beribadah dengan aman dan juga layak.

Dan juga rekan, jadi saat sedang berbincang dengan salah satu pasien, Gibran juga mendapat informasi bahwa BPJS kesehatan pasien bermasalah. Dan Gibran kemudian menginstruksikan ajudannya untuk menyelesaikan masalah BPJS kesehatan warga yang bermasalah tersebut. Dan selama kunjungan ini, Gibran menanyakan kondisi tempat tinggal para pasien pasca bencana, di mana juga rekan jati akibat bencana ini 75 orang meninggal dunia dan 907 orang luka-luka berdasarkan data BNPB pada Kamis 20 Agustus 2026, dan banyak pula rumah warga dan juga fasilitas publik yang rusak. Usai meninjau infrastruktur Kanjati, Wapres RI melanjutkan perjalanan untuk menemui korban terdampak gempa lain yang ada di posko pengungsian Stadion Gelora Samador Maumere. Di momen ini, Gibran juga menyampaikan duka cita yang mendalam kepada seluruh masyarakat yang kehilangan keluarga akibat gempa. Lebih lanjut, ia juga meminta maaf jika pelayanannya masih kurang di lapangan. Gibran menegaskan jajaran pemerintah pusat dan daerah akan memastikan bantuan menyentuh seluruh masyarakat terdampak. Ia juga meminta kebutuhan dasar hingga layanan kesehatan dan kebutuhan mendesak setiap warga harus benar-benar sampai kepada masyarakat. Dan juga rekan jati, Gibran mengatakan masyarakat NTT tidak sendirian dalam menghadapi bencana ini. Dan ditambahkan rekan jati bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memberikan arahan agar pemerintah akan terus hadir serta melakukan penanganan darurat hingga pemulihan pasca bencana secara cepat, tepat, dan berkelanjutan. Gibran juga berpesan kepada para pengungsi agar tidak kembali ke rumah masing-masing untuk sementara waktu karena potensi gempa susulan masih tinggi. Ia berjanji akan memastikan rumah warga, sekolah, serta berbagai fasilitas umum yang terdampak akan segera diperbaiki.

0: Talk Inspirasi.
1: Nah, tentunya ini membuat pertama ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan harus yang awalnya kondisinya aman, kemudian menjadi kondisi yang tidak nyaman. Akses ke toilet juga susah posisinya. Nah, tentunya dampak yang paling terasa adalah muncul kecemasan, rasa-rasa kehilangan, ya, kehilangan harta benda, kehilangan, mungkin juga ada yang kehilangan keluarga, ada yang menjadi korban misalnya posisinya. Hal-hal ini ya yang membuat kondisi kita secara psikologis itu menjadi tidak seperti biasanya. Ya, ada hal-hal yang kemudian kondisi-kondisi yang membuat kita menjadi lebih tidak nyaman, cemas, macam-macam perasaan muncul. Mungkin juga muncul rasa-rasa ketidakpastian. Ini kedepannya seperti apa? Hal-hal seperti itu pasti muncul di benak pengungsi. Selanjutnya nanti rumah kami seperti apa, sekolah kami seperti apa, muncul dan kami masih bisa sekolah apa tidak. Nah, rasa-rasa cemas inilah yang kemudian penting diintervensi, ya, diberikan pelayanan bagi para penyintas bencana ini.
2: Inilah 103.6

Ya rekan, jadi beralih ke informasi mancanegara. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengaku mengabaikan sebagian tugasnya terkait pengelolaan warisan mendiang ayahnya, Ferdinand Marcos Sr., karena kesibukannya sebagai kepala negara. Pernyataan ini disampaikan saat ia ditanya mengenai pajak warisan keluarga Marcos yang nilainya telah mencapai lebih dari 203 miliar peso atau 3,9 triliun rupiah. Dalam forum yang digelar Kanjati, Marcos Jr. menolak anggapan bahwa seluruh aset keluarganya dapat langsung dikategorikan sebagai harta hasil korupsi. Ia mengatakan Marcos berhasil memenangkan sejumlah perkara perdata yang membuktikan sebagian aset tersebut bukan kekayaan yang diperoleh secara ilegal, di mana persoalan pajak warisan bermula dari penetapan kewajiban pajak setelah Ferdinand Marcos Sr. meninggal dunia pada tahun 1989. Mahkamah Agung Filipina kemudian memutuskan kewajiban tersebut bersifat final dan dapat dieksekusi sehingga para pelaksana warisan termasuk Marcos Jr. bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Dan ia menyebut persoalan tersebut sebagai urusan keluarga dan menegaskan bahwa urusan negara jauh lebih penting, karena itu menurutnya penanganan masalah ini diserahkan kepada tim pengacara. Dan pernyataan Marcos memicu kritik karena dinilai bertentangan dengan agenda anti korupsi yang selama ini menjadi salah satu fokus pemerintahannya. Profesor Ilmu Politik Universitas Filipina, Gianfranco, menilai bahwa isu pajak warisan keluarga Marcos bukan sekedar urusan pribadi. Menurutnya masalah tersebut merupakan isu publik yang telah membayangi politik Filipina selama puluhan tahun. Franco juga menilai upaya pemerintah memberantas korupsi akan sulit meyakinkan publik selama berbagai kontroversi terkait dengan keluarga Marcos belum terselesaikan. Kritik serupa datang dari August 21 Movement atau kelompok pro-demokrasi yang berdiri setelah pembunuhan tokoh oposisi Benigno di tahun 1983. Organisasi ini menuduh Marcos berupaya mengubah narasi sejarah terkait rezim ayahnya.

Dan juga rekan Jati, mantan komisaris dari PCGG Ruben Karanza, mengatakan bahwa Marcos Junior memiliki kewajiban hukum untuk menyelesaikan pajak warisan tersebut karena putusan Mahkamah Agung mengenai perkara ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tahun 1997. Karanza juga membantah klaim Marcos bahwa aset keluarganya tidak berasal dari kekayaan ilegal, di mana ia merujuk pada pemutusan Mahkamah Agung Filipina tahun 2003 yang menyatakan aset Ferdinand dan Imelda Marcos di luar penghasilan resmi mereka sebagai pejabat publik merupakan kekayaan yang dicuri dari negara. Dan menurut Karanza, alasan Marcos bahwa dirinya terlalu sibuk sebagai presiden tidak dapat menjelaskan mengapa kewajiban pajak itu belum diselesaikan, mengingat persoalan tersebut sudah ada selama puluhan tahun sebelum ia menjabat pada tahun 2022.

Ya rekan JT, usai sudah perjumpaan kita kali ini di Zona Sarapan Pagi untuk edisi Jumat 21 Agustus 2026. Terima kasih untuk kalian yang sudah konsen, baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan langsung dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Zin, sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan dan semoga informasi yang telah kami sampaikan hari ini bisa menjadi bekal dan juga menambah wawasan Anda di Jumat 21 Agustus 2026 ini, rekan Jati. Semoga semuanya bisa berjalan lancar dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Bangkitlah, segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
3: 103,6 JTFM.
4: Talk Inspirasi.
5: Kita perlu adanya transparansi publik ya, apapun dengan apa namanya kegiatan disabilitas, dengan proyek disabilitas juga. Disabilitas itu kan mempunyai hak yang sama ya, pemenuhan haknya. Jadi untuk sekarang ini disabilitas itu tidak hanya dia sebagai penerima manfaat, dia juga bisa jadi pelaku gitu. Nah, itu tantangan masih itu masih kenapa masih ada paradigma disabilitas itu adalah orang sakit gitu ya. Orang sakit, orang yang tidak ada kemampuan, sehingga hak dia yang harusnya dia juga bisa bekerja itu masih terhambat gitu. Okay. Jadi kalau memang ada judulnya dengan membangun
6: masyarakat inklusif
5: ya, itu transparansi publik itu harus ada gitu. Harus ada transparansi di situ, apapun kegiatannya, proyeknya itu harus sama-sama dia. Gitu. Jadi masyarakat tahu. Jadi jangan terkesan seakan-akan kita tuh hanya menunggu dan menanti. Ya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu salah satu tantangan yang sangat berat yang belum terselesaikan sampai sekarang ini. Ya. Jadi marilah mungkin ya kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, kepada kita semua, mari sama-sama kita membangun dan membantu teman-teman disabilitas itu mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan. Mereka bisa melakukan apapun asal dikasih kesempatan gitu.
7: 103,6 Jati FM.

Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi sehat.
1: Ayah ini harus tahu tuh pentingnya imunisasi dasar untuk anak ini. Sebenarnya adalah bagaimana untuk masa depan anak, tumbuh kembang anak. Kalau anaknya bermasalah, punya penyakit gitu kan, tumbuh kembangnya terhambat, sehingga masa depannya juga mempengaruhi capaian masa depan dia, mimpi-mimpi dia, cita-citanya seperti itu.
2: 103,6 Jati FM.

0: Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM. Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103,6 JTFM.
2: Bangkitlah, segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Jati FM.
2: Inilah 103.6

Selamat pagi rekan Jati dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati Indonesia kembali hadir untuk rekan Jati di kesempatan hari ini, hari Jumat ya, 21 Agustus 2026 di Zona Dara. Dengar perempuan bicara, membicarakan tentang perempuan ya. Rekan Jati enggak ada habis-habisnya ya, ada banyak sekali hal ya yang ingin kita sampaikan tentang perempuan. Dan tentu saja rekan Jati, yang kita sampaikan ini untuk memperluas wawasan ya, untuk meningkatkan capacity building daripada perempuan. Rekan Jati, untuk Zona Dara edisi hari ini ada yang menarik yang ingin saya sampaikan. Apa itu? Tetap berarti di usia senja. Rekan Jati, tua bukan berarti tidak berguna. Tua bukan berarti tidak bahagia, tapi meskipun usia kita sudah tua, namun tetap menebar kebaikan. Nah rekan Jati, jangan kemana-mana ya, konsentrasi di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh di Zona Dara. Hingga ke pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, Nesya akan menemani rekan Jati di kesempatan hari ini, di Jumat 21 Agustus 2025, dengan tema Tetap Berarti di Usia Senja. Dan juga terima kasih ya buat rekan Jati yang sudah menyampaikan pendapatnya, menyampaikan komentarnya. Nanti akan Nesya bacakan. Kenapa Nesya bacakan? Karena bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk memperluas wawasan. Saling berbagi ilmu, itu juga sedekah. Oke rekan Jati, nomor bagus dari Andin ya, cover dari Krakatau dengan satu nomornya Gemilang.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Ada kebaikan dalam bekerja, ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang, karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Hot Banda Aceh, Rekan Jati. Satu nomor bagus dari Virgon ya, Surat Cinta Untuk Starla. Dan sisa ya, sisa hidup dihabiskan hanya untukmu. Oke, sampai usia senja tentunya. Rekan Jati, tua bukan berarti tidak berguna dan tidak bahagia. Lalu gimana cara mewujudkannya supaya kita bahagia pada di masa kita tua? Rekan Jati, ada yang menakutkan bagi perempuan menjelang usia tua ya, menjelang usia senja. Bahasa manisnya usia senja deh ya. Rekan Jati, yaitu menopause. Rekan Jati, menopause itu merupakan gerbang yang akan mengantarkan seorang perempuan memasuki usia senjanya. Nah, ketika perempuan mengalami masa menopause yang umumnya terjadi pada usia sekitar 45 hingga 50 tahun ke atas, terjadi serangkaian perubahan biologis ya pada tubuh perempuan. Dan Rekan Jati, hal ini secara alami disebabkan oleh berhentinya produksi hormon estrogen dan hormon-hormon lain yang dihasilkan oleh ovarium. Nah, Rekan Jati, tanpa adanya hormon estrogen, maka bermunculanlah berbagai persoalan kesehatan. Ya. Mengingat hormon estrogen ini sangat menunjang seluruh sistem selular tubuh perempuan. Jadi tanda yang paling dikenali dari menopause adalah berhentinya siklus haid. Diiringi dengan masalah di bagian-bagian tubuh lain, seperti misalnya munculnya semburan rasa panas di sekujur tubuh. Lalu juga ada rasa nyeri terjadi di mana-mana. Misalnya di punggung, di lutut, dan di panggul. Lalu ketika bangun tidur, tubuh akan terasa sakit, tidak nyaman. Rekan Jati, dari cerita ini, dari yang Nesha sampaikan dari sisi fisik ya, namun secara psikis, ini yang paling berat. Persoalan secara psikis ini biasanya paling berat dirasakan oleh kaum perempuan. Nah, gangguan psikosomatik ya, menjadi ngapain, apa itu, ya kan gitu? Menjadi cepat marah, ya, khawatir yang tidak ada dasar, terus juga ada merasa tidak percaya diri, lantas juga ada depresi, jadi hingga terus-menerus ya menangis, bahkan ada yang gak ingin ketemu dengan orang lain. Ada yang pergi ke psikiater karena beban psikis yang menekan seperti ini. Dan gejala-gejala yang timbul ya akibat menopause ini tidak akan hilang. Kenapa? Sebab yang terjadi bukanlah masalah kejiwaan, melainkan hormon yang sedang tidak stabil. Tentu aja Rekan Jati ya, yang usianya sudah berada di atas 40 tahun sudah mengalami masa menopause. Dan Rekan Jati jangan takut ya, itu memang proses yang kita alami, bagian dari perjalanan kehidupan kita. Jadi menopause itu boleh terjadi, tetapi harusnya bukan menjadi gong ambruknya ya, gong ambruknya prestasi kita. Bukan berarti kita terus gak usah berbuat apa-apa, lalu kita terus bersedih saja, tidak ngapa-ngapain ya. Jadi menjadi tua tidak berarti menjadi orang yang tidak bahagia. Kenapa? Karena tidak merasa bahwa tidak lagi bisa berguna untuk orang lain. Menjadi tua bukan berarti kehilangan kecantikan dan pesona pribadi. Menjadi tua, kita tetap harus menjaga diri kita, menjaga tubuh kita,
menjaga kecantikan kita. Oke? Ya. Jadi nanti Nesya akan bacakan ya komentar-komentar, pendapat-pendapat dari rekan Jati yang udah disampaikan kepada Nesya. Dan tentu saja rekan Jati ini bermanfaat untuk rekan Jati yang lainnya. Terima kasih buat Rahmi Ibrahim Nain, lalu juga terima kasih buat Erina, terima kasih buat Imi ya. Lalu juga terima kasih juga buat Marina Harun. Dan semuanya ini akan Nesya sampaikan. Dan juga terima kasih buat Dewi yang bilang bahwa cocok kali ya cerita ini. Oke, nomor bagus dari Raisa dan Andirianto untuk rekan Jati, bahasa kalbu.

0: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6

Satu nomor bagus rekan jati dari Raisa Anggiani featuring Nuka ya. Dengan satu nomornya Benih ya. Oke rekan jati masih di zona darah. Dan tentu saja terima kasih buat rekan jati yang masih konsen di 103,6 Jati FM ya. Rekan jati ini Nesya bacakan ya komentar dari Erina. Erina di Lampret ya, mengatakan bahwa tua itu pasti, maka gak perlu terlalu dipikirin ya, dinikmati saja karena usia itu cuma angka. Jadi yang penting semangat dan jiwa tetap muda. Wis, keren ya, keren Erina ya, Erina bener nih. Gak perlu kita pikirin ya, kita nikmati aja karena usia itu cuma angka. Yang penting semangat dan jiwa tetap muda. Oke rekan jati yang lainnya di usia sudah berjalan di atas 40 ya, para perempuan gak perlu sedih-sedih ya. Lalu kata Erina, gak perlu dioplos-oplos untuk menutupi tua. Disyukuri saja. Karena kenapa? Alhamdulillah ya, alhamdulillah bisa sampai usia tua. Jadi kita bisa memetik hasil yang kita tanam saat muda. Nah, nikmati hidup dengan penuh rasa syukur, jangan melawan takdir. Dan insya Allah bahagia akan datang. Waduh, luar biasa ya. Jadi tentu saja ya, kita berusaha ya, tetap semangat, nggak perlu dipikirin ya. Jadi kalau dipikirin ya, nanti yang ada kita sakit ya. Oke, terima kasih buat Erina, luar biasa. Jadi jangan terlalu dipikirin, dinikmati aja karena usia tua itu cuma angka. Oke. Dan katanya lagi gak perlu dioplos-oplos untuk menutupi tua ya. Oke, dan kita harus bersyukur ya menurut Erina bahwa alhamdulillah kita sudah sampai di titik ini. Lalu juga selamat pagi nih buat Imi juga di Lampret ya. Katanya gini, Allah memberikan usia panjang yang berkah ya untuk ya menjadi penasehat keluarga dan memberikan manfaat untuk banyak orang di sekitarnya. Lalu Imu bilang rekan jati, keluarga yang memberikan cinta dan kasih sayang untuk orang tua kita yang masih diberikan usia sampai senja, tentu ada keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sebagian dari kita juga menuju usia senja, menuju usia 60 tahun ya. Apa yang bisa kita berikan dan memberikan manfaat untuk banyak orang. Karena itu menurut Imi bahwa kita harus terus semangat, jangan lupa memperhatikan gizi makanan sehari-hari bagi usia lanjut. Ya, jangan sembarangan. Alah, kata oh ya benar nih Mi. Ada yang bilang gini, "Alah, udah tua aja, udah makan aja suka-suka." Iya, benar-benar nih. Benar seperti pendapat Imi bilangin bahwa jangan lupa memperhatikan gizi makanan sehari-hari bagi usia lanjut. Saya enggak mau ini. Aduh, saya enggak suka itu gitu ya. Akhirnya kita menjadi sakit ya. Karena kenapa? Aduh, enggak selera makan. Ah, jangan makan ya. Nanti kita gemuk. Iya, seperti itu ya. Menghadapi usia senja, jangan sampai aduh nanti kegemukan ini. Ah janganlah ya, jangan makan ini dan jangan makan itu. Jadi gitu ya Imi ya. Jadi kita tetap harus memperhatikan gizi yang kita perlukan sehingga di usia senja kita dalam kondisi sehat walafiat ya. Oke, terima kasih buat Erina dan juga Imi, cocok sekali ya. Mensyukuri ya, tidak perlu melawan takdir kata Erina. Lalu ya juga kalau Imi bilangin bahwa harus memberikan manfaat untuk orang banyak ya. Jangan lupa juga memperhatikan gizi makanan yang sehat bagi usia lanjut. Oke, nomor bagus ini ada apa dengan cinta? Spesial nih buat Erina dan Imi. Sementara buat yang lainnya, ntar ya nih saya bacakan.

0: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM.
2: Oke, masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati Nisia menemani Rekan Jati di kesempatan hari ini. Oke, saya sapa dulu Mira ya. Mira di Rantau Prapat, apa kabar di kesempatan hari ini? Terima kasih ya, udah konsen, dan tentu saja ada banyak hal yang bisa Mira dapatkan nih dari Zona Dara edisi hari ini ya. Oke, terima kasih juga buat Rekan Jati yang lain yang masih konsen 103,6 Jati FM. Oke, terima kasih ya buat yang sudah menyampaikan pendapatnya, dan yang belum nih saya baca, sabaran ya. Rekan Jati, sejenak mari kita simak sepucuk surat yang pernah dituliskan oleh Ummu Salamah saat usianya melebihi 60 tahun. Ya, surat yang berisi bait-bait indah ini dipersembahkan pada Aisyah manakala Aisyah bersiap untuk keluar dari rumahnya untuk memobilisasi massa melawan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha. Rekan Jati, ya, dari Ummu Salamah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Aisyah Ummul Mukminin. Rekan Jati, amma ba'du, engkau sungguh telah merobek pembatas antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya yang merupakan hijab yang telah ditetapkan keharamannya. Sungguh Al-Quran telah memberimu kemuliaan, maka jangan engkau lepaskan. Dan Allah telah menahan suaramu, maka janganlah engkau mengeluarkannya. Serta Allah telah tegaskan bagi umat ini, seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa kaum wanita memiliki kewajiban jihad, niscaya beliau berpesan kepadamu untuk menjaganya. Tidakkah engkau tahu bahwasanya beliau melarangmu melampaui batas dalam agama? Karena sesungguhnya tiang agama tidak bisa kokoh dengan campur tangan wanita apabila tiang itu telah miring. Dan tidak bisa diperbaiki oleh wanita apabila telah hancur. Jihad wanita adalah tunduk kepada segala ketentuan, mengasuh anak, dan mencurahkan kasih sayangnya. Demikianlah pemikiran yang tajam. Dia berusaha menjaga kehormatan kaum mukminin ketika itu dengan melarang Aisyah keluar dari rumahnya guna menantang seorang khalifah yang telah sah dipilih oleh rakyatnya. Rekan Jati, apa jadinya bila Aisyah yang merupakan kesayangan Rasulullah pergi ke tengah-tengah khalayak luas menyerukan perang lalu terjun ke dalamnya? Sementara yang dia peranginya itu adalah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Orang-orang yang selama ini begitu dikasihi oleh utusan Allah Subhanahu Wa Taala, suaminya yang begitu dicintainya, maka di usia senjanya, Ummu Salamah masih dapat memberikan pertimbangan yang sangat tepat untuk melindungi kehormatan Aisyah dan juga umat Islam. Rekan Jati, di usia senja pula, ya, Khadijah memberikan bukti cinta yang luar biasa pada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukti cinta yang ditunjukkan dengan menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalani masa pemboikotannya yang sangat berat. Padahal siapapun tahu, Khadijah telah berpuluh tahun terbiasa hidup dalam gelimang kemewahan dan pelayanan dari pembantu-pembantunya. Rekan Jati, di usia 62 tahun, Khadijah menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melewati hari-hari pemboikotan di pemukiman. Khadijah pula yang mengusahakan bantuan dari berbagai pihak agar menyuplai bahan makanan ke Si'ib Bani Muthalib. Ummu Salamah dan Khadijah adalah dua di antara begitu banyak wanita yang berhasil melewati masa menopause mereka dengan baik dan menjadikan masa tuanya tetap memberi kebahagiaan kepada orang lain.

0: Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Inilah 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, Dahat Banda Aceh, Suatu Nomor Bagus dari Mahal ini, ya sial ya. Buat yang suka ya nomor ini ya, termasuk juga Mira di Rantau Prapat ya. Sehat selalu ya. Oke, dan kita setelah bertemu ya pada hari ini. Akhir Rekan Jati masih ada lagi nih yang akan saya sampaikan ya. Apa pendapat dari teman-teman lainnya ya. Dari siapa ini ya? Oke, Rahmi Ibrahim Nain ya. Rahmi Ibrahim Nain itu menyatakan begini. Menjadi tua itu sudah pasti ya. Tapi enggak bisa kan kita tolak, apalagi untuk dihindari. Terus berkarya dan beraktivitas selama itu tidak mengganggu kesehatan dan stamina tubuh yang tidak lagi muda. Wah, iya benar-benar. Jadi maksud Rahmi bahwa kita tuh jangan maksa diri ya, sesuaikan ya dengan kemampuan di usia kita yang sudah senja. Lalu Rahmi bilang gini, aktif energik kenapa tidak? Asal disesuaikan dengan sikon ya. Minimal kita itu tidak menjadi beban keluarga. Lalu kalau seandainya jatuh cinta di usia senja. Oke, iya. Gimana kalau jatuh cinta di usia senja? Ya, sah-sah saja. Dan ini pun salah satu jalan untuk memandang hidup lebih berwarna dan berarti. Ya, kenapa? Karena ada pasangan yang siap menampung, mendengarkan, juga mengingatkan kita beragam persoalan hidup yang kita hadapi. Oke, iya benar-benar nih, benar Rahmi ya. Rahmi bilangin bahwa saat usia senja, kalau jatuh cinta boleh apa enggak ya? Jatuh cinta di usia senja sah-sah saja. Dan ini katanya salah satu jalan untuk memandang hidup lebih berwarna dan berarti. Karena ada pasangan yang menampung, mendengarkan, juga menguatkan kita dalam menjalani persoalan hidup yang kita hadapi. Waduh, luar biasa. Terima kasih Rahmi. Dan ini tentu saja menjadi terbuka, menjadi berpikir bahwa bukan berarti ya, bukan berarti kalau pada usia kita sudah senja kita tuh nggak boleh jatuh cinta, ya boleh-boleh saja ya. Jadi jangan sampai kita itu aduh ya udahlah, udah tua nggak usah lah ya. Udah tua masih mau jatuh cinta, aduh nggak tahu diri amat tuh. Padahal pada saat usia senja kita butuh teman ya, butuh teman cerita, butuh teman untuk menyampaikan apa yang sedang kita alamin. Terus menurut Rahmi bahwa jangan sampai kita menjadi beban bagi keluarga, luar biasa. Jadi buat semuanya nih ya, buat para perempuan yang udah berada pada posisi usia di atas 40 atau juga yang masih di bawahnya, bisa mempersiapkan diri gitu. Jadi banyak ternyata ya saudara-saudara perempuan kita di usia yang sudah senja ya, tapi tetap semangat ya. Coba Rekan Jati perhatikan, ramai-ramai kita ke pinggir pantai untuk menikmati suasana senja. Nah, ternyata suasana senja itu sangat indah dan dinikmati oleh anak-anak remaja ya, yang melihat bahwa waduh, indahnya usia di suasana senja. Maka pada saat menuju usia senja, kita jadikan suasana itu juga indah.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: Inilah 103,6

mencintaimu. 103,6 Jati FM, Tuhan Banda Aceh, Rocky dengan satu nomornya Asal Kau Bahagia. Masih di zona darah rekan Jati, dan menarik sekali pembicaraan kita hari ini, yaitu tetap berarti ya di usia senja. Dan terima kasih buat rekan Jati yang udah menyampaikan pendapatnya dan komentarnya. Yang belum Nesya baca, ntar lagi ya Nesya akan bacakan. Ada dua lagi nih yang belum Nesya bacakan ya. Tapi Nesya ingin menyampaikan yang satu ini tentang resiko kesehatan perempuan di usia 40-an. Bukan untuk menakuti, tapi supaya kita itu siaga gitu. Rekan Jati, umur 40 tahun itu adalah umur yang menandai kematangan seorang perempuan dewasa. Di umur ini, perempuan telah menjejaki kematangan ya. Di umur ini perempuan telah menjejaki kemantapan, kematangan karir dan kehidupan berkeluarga. Tapi walaupun demikian, ya perempuan mesti waspada karena pada usia ini beragam penyakit pun muncul, seperti misalnya kanker, jantung, stroke, diabetes, ya hingga Alzheimer. Nah, perempuan pun mesti jeli mengetahui sinyal ini, ya supaya terhindar dari penyakit-penyakit yang Nesya bilang tadi, yaitu diabetes, kanker, stroke, ya. Jadi kita tuh nggak bisa memungkiri bahwa mutu kesehatan tubuh tergantung pada apa yang dimakan. Nah, seperti tadi ya disampaikan oleh Imi tadi ya, bahwa harus makanan juga harus diperhatikan ya. Dan terus juga saat ini lebih dari 60% perempuan itu akan mengalami berat badan yang berlebih dan sepertiganya menderita obesitas. Nah, ini tadi untuk menghindari berat badan berlebih, tidak jarang ya perempuan kelompok usia 40-an terjebak untuk melakukan diet tidak sehat. Diet dengan menghindari kalori dan lemak itu merupakan diet tidak sehat dan tidak baik untuk tubuh kita. Jadi, kenapa? Karena tubuh kita membutuhkan kalori dan lemak. Untuk melindungi kesehatan, ya, ada baiknya perempuan itu melakukan diet yang mengkonsumsi gandum utuh, lalu juga jangan nggak mau makan buah, sayuran, dan minyak yang menyehatkan seperti zaitun dan juga

ikan. Rekan jati, diet ini dapat menghindar dari tubuh dari peradangan dan juga kanker. Nah, buat perempuan yang merokok, halo, tolong ya berhenti merokok. Berhenti merokok itu sangat dianjurkan. Kenapa? Karena rokok menyebabkan serangan jantung, Alzheimer, penyakit paru-paru, dan juga kanker. Nah, rekan jati, rokok itu disinyalir sebagai pemicu kematian terbanyak untuk perempuan paruh baya. Perempuan dengan berat badan normal yang merokok sepanjang 10 sampai dengan 29 tahun diketahui mempunyai resiko terkena kanker payudara 16%. Semakin besar ya dibanding mereka yang tidak merokok. Lalu bilang, wah saya nggak ngerokok tapi kanker juga. Ya, tapi persentasenya lebih banyak. Rekan jati, bila perempuan mengambil keputusan berhenti merokok, maka semua jenis resiko akan menyusut separuhnya. Nah, rekan jati, perempuan paruh baya sering terjebak dalam pengasuhan anak serta orang tua mereka, sehingga menjaga diri sendiri itu justru terlupakan. Kalau situasi yang seperti ini, rekan jati, terus berlanjut, maka akan mengalami kelelahan yang berujung pada stres dan juga depresi. Nah, situasi ini bisa memicu penyakit seperti jantung, diabetes, kolesterol tinggi, ya, demensia, dan juga obesitas. Nah, rekan jati, saat stres mulai tampak, itu dianjurkan perempuan untuk beristirahat dan menyempatkan waktu untuk diri sendiri. Ya, jangan sampai kita di usia sudah 40-an ke atas, kita tuh masih gak punya waktu untuk diri sendiri. Ya, kita harus punya waktu untuk diri sendiri. Waduh, bisa ya Nesya? Ya bisa lah. Ya, harus kita sediakan waktu. Ada juga ya, di saat usia orang tuanya sudah lanjut, masih dibebani untuk menjaga cucu. Nah, rekan jati, ya, bukan gak boleh orang tua menjaga cucu, ya. Tapi, tolonglah sebisa mungkin supaya orang tua itu tidak lagi mengurus cucu. Karena dia bisa depresi, ya. Dan itu sangat melelahkan karena staminanya tidak lagi seperti dulu. Jadikanlah cucu itu sebagai hal yang sangat menyenangkan, tapi bukan melelahkan.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Inilah 103,6

Oke, rekan jati Mas Indonesia menemani rekan jati di kesempatan hari ini ya. Ada dua lagi nih yang belum nih saya bacain ya. Tadi Nesya menyampaikan tentang resiko kesehatan perempuan di usia 40-an ya rekan jati. Nanti Nesya akan sambung lagi ya. Tapi Nesya akan bacakan dulu. Saya makin dari Mariana Harun ya. Mariana Harun di Lamprit. Oke, terima kasih ya Kak Mariana ya. Nah, Kak Mariana menyampaikan bahwa ada madrasah lansia. Nah, madrasah lansia ini apa sih ya? Madrasah lansia ini belajar, beribadah, dan bahagia di usia senja. Rekan jatim, usia boleh menua, tapi semangat belajar dan beribadah tidak pernah padam. Ya, justru di masa inilah saat terbaik untuk memperbaiki diri, menenangkan hati, ya, dan menyiapkan bekal menuju akhirat. Madrasah lansia ini hadir sebagai ruang pembinaan yang hangat dan penuh makna. Tempat para orang tua belajar agama dengan pendekatan yang lembut, menjaga kesehatan, dan menemukan kebahagiaan di usia senja. Rekan jati, ada beberapa program pembinaan ibadah untuk lansia, yaitu umur 45 sampai 65 tahun. Ada kajian interaktif, ada praktik ibadah, halakah Quran, edukasi kesehatan, terapi psikologi dan spiritual. Dan tentu saja dibimbing ya oleh tenaga-tenaga profesional. Nah, kalau rekan jati berminat ya, itu bisa di Rumah Wakaf Harun Ali, Jalan Gabus nomor 32, Gampung Bandar Baru Lampet, Kota Alam ya. Dan tentu saja ini dibuka pendaftaran juga bagi rekan jati yang ingin ya, yang ingin mengikuti program di madrasah lansia ya. Jadi usia boleh menua, tapi semangat belajar dan beribadah tidak boleh padam ya. Justru di masa-masa tua ini adalah saat terbaik untuk kita memperbaiki diri, menenangkan hati, dan menyiapkan bekal menuju akhirat. Oke, terima kasih ya buat Kak Mariana Harun di Lamprit. Nah, ini nih satu lagi. Ada cerita, masih juga ada cerita tentang cinta di usia hampir senja. Itu sesungguhnya tidak ada tuntutan untuk menjadi sempurna. Oke, buat Dewi ya. Ini udah benar kali ini Dewi ya. Terima kasih ya. Jadi cinta di usia hampir senja itu tidak ada tuntutan untuk menjadi sempurna. Yang ada ya hanya keinginan yang sangat sederhana. Saling menemani saat pagi terasa sepi. Waduh. Saling menunggu ketika senja turun perlahan. Saling mendoakan agar hari esok masih diberi waktu. Cinta di usia hampir senja tidak ingin menaklukkan, tapi ia hanya ingin menguatkan. Luar biasa. Luar biasa ya, terima kasih buat Dewi. Waduh, maknanya bukan main, sangat dalam ya. Jadi berarti pada saat kita berada di usia senja, nikmatilah ya, nikmati cinta yang ada. Jangan justru sudah di usia senja saling menyalahkan, terus juga ribut aja ya, sehingga anak-anak kita berpikir, aduh, udah tua-tua ngapain lagi sih? Kok masih marah-marahan ya? Ketika misal pasangan kita sakit, ayolah dengan kemampuan kita yang ada, kita menemaninya ya dalam kondisi bagaimanapun. Oke, terima kasih Dewi. Cinta di usia hampir senja itu tidak ada tuntutan yang menjadi sempurna ya. Saling menemani saat pagi terasa sepi. Saling menunggu ketika senja turun perlahan. Saling mendoakan agar hari esok masih diberi waktu. Cinta di usia hampir senja tidak ingin menaklukkan, tapi ia hanya ingin menguatkan.

Okay, nomor bagus ya dari IBBE ya. Okay, terima kasih ya buat Dewi ya, Sleeping to My Finger. Nomor bagus ini spesial buat rekan Jati yang masih konsen di 103,6 Jati FM. Okay, dan tentu saja apa yang nih rekan Jati sampaikan tadi Nesya bacakan ya, membuka wawasan ya buat saudara-saudara perempuan kita yang lain ya. Jadi enggak perlu takut ya, pada saat kita menuju usia senja tetap harus menjadi orang yang berarti ya, memberi manfaat buat orang lain sehingga akhirnya kita tahu kita juga bisa memberi manfaat buat orang lain dan juga buat diri kita sendiri. Lalu ini saya sampaikan kembali rekan Jati tentang resiko kesehatan untuk perempuan usia 40-an, bukan untuk menakuti tapi untuk siaga ya. Rekan Jati, perempuan 40-an ya mempunyai problem tidur semakin besar daripada laki-laki. Perempuan di kelompok usia ini juga lebih rawan diserang insomnia serta masalah tidur yang lain. Karena kenapa? Dikarenakan pergantian tubuh menyambut menopause ya. Tidur tidak berkualitas itu menambah risiko hipertensi pada perempuan itu sampai 2 kali lipat. Dikarenakan itu rekan Jati, perempuan usia di atas 40 tahun mutlak tidur lebih 5 jam serta kurang dari 8 jam setiap harinya. Rekan Jati, menginjak usia 40-an disarankan bagi perempuan perlu mengonsumsi sumber vitamin tambahan supaya senantiasa sehat. Ya, di usia yang seperti ini rekan Jati, biasanya perempuan sudah masuk ke periode pramenopause ya di 40-an. Beberapa jenis vitamin yang dapat dikonsumsi perempuan yang usia lebih dari 40 tahun misalnya vitamin B12, vitamin B, vitamin D, vitamin K10 ya. Lalu juga jangan lupa makan ikan dan kacang-kacangan. Vitamin C juga jangan lupa, vitamin A dan juga vitamin E. Nah, rekan Jati, ya, umur 40 tahun adalah umur yang menandai kematangan seorang perempuan dewasa dan di umur ini pula perempuan telah menjejaki kemantapan karir dan kehidupan berkeluarga, ya. Jadi, kita mesti waspada juga terhadap apa yang terjadi pada tubuh kita, pada diri kita ya. Harus mengetahui, harus jeli dengan sinyal ya yang disampaikan oleh tubuh kita. Oke, ini ada informasi menarik nih rekan Jati. Rekan Jati yang punya semangat di dunia broadcasting ya, yang punya semangat di dunia broadcasting, yuk bergabung bersama Radio Jati FM 103,6 sebagai penyiar radio. Kami membuka kesempatan bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas. Berarti usia 40 tahun boleh ikut ya. Terus usia 50 tahun boleh ikut ya. Karena pria dan wanita usia 18 tahun ke atas. Jadi kalau ada rekan Jati, Nisha, usia saya 40 tahun boleh ikut? Enggak boleh dong. Karena yang diminta 18 tahun ke atas ya. Mampu berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris maupun berbahasa Aceh dengan baik. Memiliki wawasan umum dan juga musik, mampu bekerja sama dalam tim. Jika rekan Jati berminat ya, kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP, dan rekaman suara perkenalan diri ke email recruitmentjatifm@gmail.com. Dan informasi lebih lanjut, bisa hubungi WhatsApp Jati FM di 0811-6821036 atau juga bisa di 0895-1929-4703. Rekan Jati, jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan lamaran Anda ya sekarang juga. Jangan jangan merasa bahwa wah udah 30 tahun gak boleh Anesya, udah 40 tahun gak boleh ya. di 103,6 Jati FM itu ada loh penyiarnya yang udah usianya hampir 60 tahun. Oke rekan Jati, nomor bagus ini untuk kamu.

103,6 Jati FM dari Marcelo Tahitu, rekan Jati, hanya kamu ya. Oke rekan Jati, kita udah 37 menit berlalu dari pukul 11 ya, hari ini hari Jumat. Buat rekan Jati yang ya nanti bersiap-siap ya, kewajiban untuk melaksanakan ibadah salat Jumat ya, sudah bisa bersiap-siap. Lalu buat rekan Jati yang sedang dalam perjalanan, yang mendengarkan kami lewat audio mobil Anda, hati-hati ya di jalan raya, karena semuanya maunya sampai dengan cepat gitu ya. Padahal ayo sama-sama ya sampai di rumah dengan selamat ya. Oke rekan Jati, masih di zona darah dengan tema tetap berarti di usia senja. Dan kita berusaha ya, tua itu bukan berarti tidak berguna dan tidak bahagia ya. Menjadi tua jangan sampai tak mampu berbuat apa-apa dan menjadi tidak berguna, itu tentu merupakan momok bagi sebagian besar orang ya. Menjadi tua itu bisa begitu menakutkan ya. Walau tidak ada seorang pun yang dapat menghindar ya dari usia yang terus bertambah dan juga mundurnya ya, mundurnya kemampuan fisik ya. Dan saya juga sudah nyampaikan sinyal apa yang mesti harus diketahui oleh perempuan ketika dia masuk masa menuju usia yang senja. Rekan Jati, ada kunci bahagia ya. Kunci bahagia pada saat kita menjalani usia senja. Tidak dapat kita pungkiri rekan Jati, menopause memang bukan masa yang menyenangkan ya. Namun masa ini sama dengan masa ketika seorang perempuan hendak memasuki masa aktifnya siklus haid ya. Perubahan hormon yang terjadi juga sama dengan masa-masa itu. Karena itu yang terpenting adalah mempersiapkan mental untuk meyakinkan diri kita bahwa setelah menopause tak akan ada yang berubah dalam diri kita. Rekan Jati, ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa postdoctoral Universitas California, terus di San Francisco, Amerika Serikat, Alexandra Fioco. Dia menyimpulkan bahwa tidak semua orang mengalami penurunan fungsi kognitif. Fungsi kognitif itu rekan Jati, fungsi berpikir dan bertindak saat mereka lansia. Alexandra bersama timnya menguji 2.500 pria dan wanita berusia 70 dan 79 tahun yang tinggal di Memphis, Amerika Serikat. Kemampuan kognitif responden dites dalam 4 sesi, yakni pada awal studi, tahun ketiga, lima, dan delapan tahun kemudian. Seiring berjalannya waktu, kemampuan kognitif para responden memang berkurang. Sebanyak 53% mengalami penurunan kognitif minor dan 16% penurunan kognitif mayor. Dan uniknya, 30% peserta studi tidak mengalami penurunan. Bahkan skor mereka naik, alias kemampuan kognitif, kemampuan pikir mereka bertambah baik. Ternyata rekan Jati, ke-30% responden itu adalah mereka yang tetap beraktivitas dan sebagian besar bekerja sebagai relawan dan bergabung dalam organisasi kemanusiaan. Mereka ditemukan lebih bugar, memiliki daya ingat yang baik, dan tetap memperbaharui wawasan mereka. Jadi buat rekan Jati yang selalu mau membaca ya, selalu mau mendengarkan ya, salah satunya mendengarkan zona darah di 103,6 Jati FM, karena kita ya membuka wawasan para perempuan. Sehingga kita jadi gak mudah lupa, kemampuan berpikir kita juga semakin aktif. Dan buat rekan Jati yang bersedia menyampaikan pendapatnya, menyampaikan komentarnya atas apa tema yang akan kita sampaikan,
itu memiliki dua fungsi. Berfungsi untuk meningkatkan daya ingat buat diri sendiri dan juga membuka, ya, membuka dan memberi wawasan kepada saudara-saudara perempuan kita yang lain. Oke, begitu padu dan kita berusaha untuk membuat bahwa ternyata di usia senja kita masih bisa berbuat baik untuk sesama.

satu nomor bagus rekan jati dari The Virgin sampai nanti. Ya, kita harus paham bahwa tidak ada yang sempurna, cinta yang sempurna di dunia ini, ya. Tapi kita berusaha untuk terus menumbuhkan rasa cinta, ya, kepada sesama sehingga semua akan baik-baik saja. Oke, rekan jati masih di zona darah bersama Nesya dan kita masih punya waktu beberapa menit lagi, ya. Rekan jati, tadi Nesya sudah sampaikan ya, sebuah penelitian dia ya, di Universitas California, San Francisco, Amerika Serikat ya. Dan bahwa 30% responden adalah mereka yang tetap beraktivitas dan sebagian besar bekerja sebagai relawan dan bergabung dalam organisasi kemanusiaan. Mereka ditemukan lebih bugar dan memiliki daya ingat yang baik. Dan kuncinya apa? Mereka juga aktif berolahraga dan tetap memperbaharui wawasan mereka. Jadi jangan lagi udah tua nggak membaca lagi, ya. Terus juga nggak mau dengar radio lagi, nggak mau mendengarkan musik, ya. Udah tua masih dengar musik ya? Iya, nggak apa-apa, ya. Menghibur diri, kita harus bisa punya waktu untuk kita sendiri. Rekan jati, selain itu, Profesor Bidang Saraf dan Otak dari Universitas Texas, Dr. John Hart berpesan, carilah aktivitas yang berbeda. Apa aja? Jadi relawan atau aktif di organisasi, pergi pengajian, ya. Seperti tadi ada rumah lansia, di situ ada pengajian, ada olahraga juga, ya. Terus juga di kampung masing-masing kita pastikan ada pengajian-pengajian atau juga belajar-belajar ya di sesama ibu-ibu ya di pengajian itu. Jadi jangan di rumah aja. Jadi pokoknya rekan jati, lakukan hal-hal untuk terus mengasah otak. Selain menjalani pola hidup yang sehat, untuk menghindari kejenuhan dan rasa kesepian di usia senja, Dr. John Hart ya juga menyarankan agar lansia tidak hidup sendirian. Ya, aduh kalau mau jalan-jalan gimana Nesya? Wah lebih bagus ya. Udah tua-tua gini mau jalan-jalan kemana ya? Udah jalan aja, jangan sendirian di rumah ya. Rekan jati, menjalani hari tua dengan berusaha menebar kebaikan terhadap orang lain ya, melalui berbagai aktivitas kemanusiaan, itu akan menjadikan seseorang merasa lebih berarti dalam hidupnya. Menghadapi menopause dengan menyendiri, berlarut-larut dalam kegundahan yang sulit ya diterjemahkan, ini kan akan menjadi masa tua begitu berat dijalani. Nah, jadi sejatinya masa tua yang luang dari hiruk-pikuk rutinitas yang melelahkan adalah masa emas meraih marfirahnya. Karena itu, mari kita persiapkan diri agar masa tua kita tetap berarti dan juga bahagia. Nah, rekan jati, siapa sih ya yang enggak ingin bahagia? Ya, rekan jati. Karena itu rekan jati jangan ya, jangan sampai merasa menjadi orang yang tidak berguna pada saat masa tua nanti.

0: 103,6 JT FM Dahat Banda Aceh, bertahan tak sejalan dari Putri Aryani untuk Rekan Jati. Rekan Jati, sebelum Nesya tuntaskan zona darah untuk edisi hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Kembali Nesya sampaikan ya tentang judul kita hari ini, tetap berarti di usia senja. Tua bukan berarti tidak berguna, tidak bahagia. Ya, dan tidak perlu takut dengan menopause ya, karena itu memang akan tetap terjadi. Dan Rekan Jati ya, kita ambil contoh bahwa Ummu Salamah dan Khadijah adalah dua di antara begitu banyak perempuan yang berhasil melewati masa menopause mereka dengan baik dan menjadikan masa tuanya tetap memberi kebahagiaan kepada orang lain. Rekan Jati menjalani hari tua dengan berusaha menebar kebaikan terhadap orang lain melalui berbagai aktivitas kemanusiaan akan menjadikan seseorang merasa berarti dalam hidupnya. Lalu juga Rekan Jati menjalani hari tua tidak perlu dengan kesedihan. Menjalani hari tua, ya, jalani dengan penuh kesyukuran Rekan Jati. Ya, tentu saja semua jangan dianggap berat ya. Jalani dengan baik dan tetap beraktivitas sebagaimana biasa. Dan kepada anak-anaknya, nah, pada saat di usia orang tua kita sudah berada pada usia senja, jangan memberi beban yang berat yang tidak mampu dia memikulnya karena dia memiliki kekuatan yang sudah menurun. Lalu juga sering-seringlah untuk mengunjunginya, ya, tanya kabarnya, bagaimana ceritanya tentang kesehatannya. Jangan lupa untuk terus mengetahui perkembangan orang tua kita di usia mereka yang sudah senja. Meskipun kita jauh, kita masih tetap bisa berhubungan, berkomunikasi dengan orang tua kita yang sudah berada di usia senja. Lalu, apalagi ketika kita bisa mengunjunginya secara langsung, maka lakukanlah. Karena kenapa? Jangan sampai nanti kita akan menyesal karena menikmati rindu yang tak berujung. Oke Rekan Jati, nomor bagus akhir suwa kita hari ini dari Firza dengan Tentang Rindu.
1: Pagi pergi.
0: Oke Rekan Jati, dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, Nesya send off ya. Terima kasih ya atas kebersamaan kita pada hari ini.
1: Sampai kapan?
0: Insya Allah kita ketemu minggu depan, Jumat depan, dengan tema yang lebih menarik lagi. Oke, jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari, selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jadilah seseorang yang selalu menyebarkan kebaikan. Tidak harus dengan hal-hal besar, karena senyuman, perhatian, dan kepedulian juga bisa membawa kebahagiaan bagi sesama. Kebaikan yang kita tanam hari ini akan menjadi investasi yang tak ternilai di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabung Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
3: Inilah 103,6 JTFM.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Kebaikan adalah cahaya yang menerangi perjalanan hidup. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, bisa menjadi harapan dan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi, jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Tetap konsen di 103,6 Chatty FM.

Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: inilah 103.6 Jatim FM.
1: Jatim FM

Ya, sirtul hekomanam Jati FM Daroh Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Jalan Wedana 557 Mibo Banda Aceh, rekan Jati alhamdulillah merebak kelaingan ayah pulau di zona Po Cakra. Edisi Uro Jumat tanggal 20 Agustus 2026 tepat jika 7 Rabiul Awal ya, 1448 Hijriah. Betul kan? Oke, buah baronyo lagi biasa lagi kaim sapa-sapa limang. Ya, lontuan pengen rekan Jati di Pat Manteng dengan lagu-lagu Aceh pilihan. Lagi biasa, lagi kaim sambilan dan dengan lagu na pembahasan ya. Membuka zona Poh Cakra edisi Uronyo, coba ada dengan lagu dari Sabirin Lamno, Mekat Ungkut.

0: Ya, sertul, hei, koma 6 Jati FM, Daroh Banda Aceh, riwang teman di zona Poh Cakera, edisi Uro Jumat, 20 Agustus 2026, ya. Oke, rekan Jati Uronya, udah kalian sahabat topik yang mungkin kaim tanyo kalian si Uro-Uro, kaim ta lewati, kaim ta singgah, ya. Jadi, lu sapadila yang mantang konsen Uronya, semoga aktivitas lancar, ya. Ya, urusan Allah mudahkan dan rezeki tetap bersemi ya. Jadi rekan nyati bacot uronyo tanyo ta pegah-pegah santai manteng kan tentang saboh hal yang mungkin tanyo kalen tip uro. Ya. Bahkan mungkin ta lewati ya, tapi kaim tanyo anggap biasa. Namanya trotoar. Ya, trotoar. Apa bahasa Aceh trotoar? Nah, bahasa Aceh trotoar. Nah, bahasa Aceh trotoar. Kiban yabit nah bahasa Aceh trotoar binih jalan ya atau pinggir jalan ya. Oke, trotoar ba. Orangnya dah pegah sabo hal tentang trotoar yang kemudian jajak ya tempat yang sebetejih disediakan ya gesediakan untuk so trotoarnya ya ya betul untuk pejalan kaki ya tapi coba tanya kalian di sekitar tanya na trotoar yang berubah jid ke tempat parkir na yang berubah ke tempat berjualan ya. Nacit yang terkadang urung jak ngen gaki harus getren pak badan jalan ya karena dipakai trotoar ya. Memang di sisi lain tanya tente tak pahami ya mungkin tina na urung berjualan ya karena memang diminta rezeki. Nah yang parkir karena merasa tiat menteng ya. Nah yang mungkin hana tempat lain ya. Tapi di sisi lain, ya, jadi pejalan kaki juga punya hak, kan, ya. Kadang nenek-nenek atau kakek-kakek geba cucu, kan, geba cucu, kan, mungkin gedean buat jalan, kan, ya. Anak si kulawo, tidro, kan, mungkin jak buat jalan, kan, karena na trotoar, ya. Lenyan mungkin urung yang buat olahraga, kan, mungkin gepelung buat jalan, buat pindah jalan, kan, ya. Atau suamanteng yang mehut urungnya beken berjalan dengan aman ya tapi hana ruang ya karena trotoar kadi pakai ya jadi pertanyaan yuronyo pekeh tamita rezeki harus sabe berhadapan dengan urung lain mungkin jawaban jih tidak ya karena rezeki tetap jid tamita tanpa membuat urung lainnya kehilangan hak. Jadi pedagang ya bisa mentang berdagang tetapi memungkinkan ya mintalah tempat yang diperuntukkan untuk berjualan ya. Lehnyan pengendara tetap jid parkir tapi memilih ruang parkir yang hana taco hak pejalan kaki ya. Karena terkadang yang kita anggap bacut mentang tampil tempat ya mungkin bagi urung lain nyan membuat perjalanan makin susah, makin sulit. Eh? Jadi, bak sebut oh, bak cot uronyo tanya tapi gebah santai trotoar hak pejalan kaki rezeki tetap bersemi. Kiman caranya tapi ki ya eh? Nyokon untuk tapi salah so manteng kemenan ya kencit tamita so yang menang kencit. Eh? Tapi mungkin nyo takalan dari sisi yang berbeda kibat ejit kota tetap nyaman untuk berjalan ya sementara urung-urung yang cari rezeki tetap naruung untuk berusaha ya karena pada akhirnya rekan nyati mandum getanyo sama-sama minta rezeki dan juga sama-sama ingin tau urumoh dengan selamat ya. Tetap di sini karena tanya tak pegah-pegah santai. Lo dengar kak pendapat rekan jati ya, sedepo dari obrolannya di codoronyo, nah sedikit bacut kesadaran ya yang jit tanyo cok eh. Okey, yang kena gabung silakan di 0651 atau telepon GSM 0811-682-106. Okey, rupanya hana terhubung dengan Bluetooth lho. Tiap beh, Nek Dinnya lun hubungkan delay dengan Bluetooth. Berarti nah masalahnya wah. Bunuh nah yang tamang ya habit hana tersambung ke getren. Okey, nyoka tersambung dengan Bluetooth. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Puhaba Nek Din.
1: Abang de saya.
0: Alhamdulillah.
1: Nek.
0: Gimana Nek Din? Nyot uronyo tapa bekas sabo hal yang tanggap biasa kadang kan malah kayak tak kalang-kalang tak rasakan. Trotoar ya Nek Din. Pakiban menurut Nek Dinnya untuk jangan untuk urung jangan kakina untuk ya rezeki urung bita rezeki pihana terganggu. Kiban cara menurut Nek Din sama-sama menghargai lah ya.
1: Yang sebetulnya di trotoarnya sabun tu dia ya aku ya. Yang pertama soalnya mewah itu ya, urung olahraga, urung apa, akan cari jak berjalan. Cuma urung yang cok kelepasan, oh, ini selalu kelepasan, kenapa ke? Rahamnya hanya di muka dulu, ada rahmatan ke apa lain. Yang kedua, minta kerja kadang-kadang, no ya. Nah, tepat yang jok kedua. Ini tapi hangat dengan hidup-hidup-hidup-hidup. Padang juga lagut. Nah, tempat saya kadang-kadang turun ramai lagut sana.
0: Oh, okey.
1: Okey, benar kan? Tapi, itu betul. Ini dia akan berdengar. Hasilnya ini dia akan mencari lagi. Dia berbuat macam. Dengan dia akan mencari lagi. Ini ada berbuatnya. Malang itu dia menanggung-nanggung parkir. Nanti, kan?
0: Ya.
1: Dalam cara itu tempat jalan gati ni punya betulnya tak susah ya waktu berjawab tu.
0: Ya hanya
1: waktu berjawab tu. Cuma dia berjawab peraturan tu kan banyak yang tak memerintah kan. Ada yang kunci kan yang membawanya nurut bela muka bela unda yang membawa nara.
0: Ya. Allah
1: kejam tak memerintah. Ia yang kejam lagi.
0: Ya.
1: Berarti kejam memerintah. Nah, orang lembut tu ni, kalau mau asal Honda kerja di sini kan, kaya lembut. Motor kaya lembut. Tapi yang tu dia perusahaan tu kan. Menang kaya ada lagi.
0: Okay, terima kasih Nek Din.
1: Mana salah lembut, ada betul bawa.
0: Iya, Pak. Tanya nak pendapat masing-masing. Silakan tidak menyalahkan pendapat orang lain, ya, Nek Din. Ya. Okay, Nek Din, silakan request kadang.
1: Oh, malabu di punya nama gedung-gedung galak kicau.
0: Oh, mak galak kicau ah. Megedam gedung. Get Nadine.
1: Kalau yang pertama baca dia saya di mandung-mandung kudati pada lagi anak ambil beton dan lain-lain. Kalau banyak lom si ayah Habib, ayah Agus, ayah Nahe, Pak Amri yang ibu negara, Habib di Tidur Jaya, Amri di Pasca, Pak Karius di Aceh Jaya, Bang Bak yang nadi Lampung Dayak Kano, kalau hanya lom, Bang Kalisen, kalau hanya lom, Abang Rusli yang itu, semua ketengah lempungnya. Olehnya lem ke Wang Udin, Kecamnya Nadi, Senayu, dan bantu-bantu. Ya, nampak banyak
0: lagi. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nanek Din ya di Lamtamen. Bunuh nanti yang coba-coba gabung. Nah, Yahbit. Silakan Yahbit.

0: Ya, uronyo takalan sahabat topik kiranya yang mungkin tanya kaim tak lewati taja takalan tak lewat ya trotoar yang memang hak berjalan kaki, tapi ya rezeki tetap bersemi gimana caranya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Nek Din.
0: Kagu Nek Din.
1: Oh iya pulo.
0: Oh iya.
1: Hai anak belum anak Din dulu.
0: Kiban pe?
1: Ana nanti nunggu ni tu buat ni.
0: Oh tak nak tu. Dua lu nanti penjara.
1: Dua. Nanti semua ada nak nak.
0: Agak gan. Bah telefon nak kena oleh Nek Din tu ah. Nya pun tengah pi rekod pun pi.
1: Tengah kau padi ya.
0: Oh kau padi. Pakat ayah mi ana uri.
1: Ka ajak kena ayah haji.
0: Antu. Pasang Nek Din. Dia pegat payah tapi apa? Dia timpan payah apa?
1: Kaji payahnya, ya kaji pegat payah tadi.
0: Man pegat lengok je si, apa?
1: Okay. Tema ya orang ya.
0: Okay, tema je trotoarnya. Ayah bid. Kibar ha. Punya dekalan trotoar lewiknya. Kan yang hak untuk berjalan kaki. Kan? Okay. Kiban yang menurut Nek, ayah habit.
1: Trotoar pun yang maksudnya. Trotoar pun. Bak jalan.
0: Bak bina jalan kena trotoar ya, Bid.
1: Kan, kena juga biasa trotoar.
0: Iya, jina kan lebih pakai untuk mekat, untuk parkir. Pak Kiban menurut ya. Yang kan dibuat untuk pejalan kaki. Mak Kiban menurut, menurut ayah habit Kiban.
1: Oh, yang kira-kira lagi.
0: Kiban. Kakak rumkat yang ju. Hai uru mekat nyota je minta jalan tengah ke bancara nya uru mekat pi benar.
1: Kan je mekat kan je disuruh pada jalan ni sampai ke mana.
0: Okey pendapat ayah bit gimana?
1: Mengganggu ya ayah ni.
0: Mengganggu. Okey, nah solusi re habit.
1: Ya.
0: Hah?
1: Untuk mengganggu orang di dekat nan ni mengganggu jalan ni kan jalan.
0: Ya, okey. Mungkin nak solusi dari Yabit atau geser likut baca atau kiban menurut Yabit.
1: Oh, geser likut baca yang jauh-jauh
0: yang tinggal. Ya, okey. Enggak, get. Yang solusi ya, Yabit, nah. Geser likut baca. Ya, jalan kaki nak rezeki bina. Ya,
1: betul.
0: Jalan kaki nak rezeki bina, kan?
1: Ya, betul.
0: Okey, siap. Siap, Yabit.
1: Siap, teman dalam tanah, kan? Siap, ya.
0: Okey, lagu puronyo ya, Bid.
1: Lagu. Hah, apa kaya atau apa?
0: Apa kaya?
1: Armada R.
0: Apa judulnya?
1: Judul Kemunyan Lambru.
0: Kemunyan Lambru.
1: Judulnya enggak kok hobi itu,
0: ha? Oh, iya. Nampung dulu ya, Bid.
1: Ye, ye, tenjak kenal.
0: Nampung dulu nah.
1: Ampun dulu anak ni satu.
0: Salam ke saya, Bid.
1: Salam ke saya. Selamat menemani saya.
0: Okey, amin.
1: Kena di bang hotel ni ke Pak Amari ke Solo. Ketumat. Tak nang di kampung. Mandung-mandung ni apa yang kata mahu yang kata mahu.
0: Okey, get.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habib di lam ujung nyo nambah cokro di ulelhe. Puhaba mbah cokro di ulelhe ne request lagu dari Apache ya. Kentu long pilih Mona ya. Salam ke ayah pulo. Terima kasih untuk mbah cokro. Okey, salam jit ke Fitri. Ayah Fitri mau nikah ya. Waktu itu saya kenal Fitri 10 tahun yang lalu. Waktu Fitri usia 23 tahun. Kenal di udara. Bila nikah undang-undang dong Mbah Cokro. Lebih 10 tahun mendengar jati. Dalam acara apapun. Oh benar ya. Makasih ayah pulo karena udah dibacakan atensinya. Get. Terima kasih untuk Mbah Cokro di Ulelu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Puhaba ya. Pak Afan.
2: Kemungkinan betul ya.
0: Manturu.
2: Apa?
0: Manturu.
2: Apa gitu?
0: Iya, tu su.
2: Karena yang lain nyawa saya kaya.
0: Tu samsu, su samsu. Surko samsu.
2: Surko samsu, surko udah nggak ada ya.
0: Oh, samsu kadang.
2: Gimana ya saya?
0: Sehat. Iya,
2: gimana tema ya? Gimana
0: tema
2: ya?
0: Tema jinya ya, Pak Afan. Ya, uronyo dapegah-pegah tentang trotoar ya. Oke, trotoar.
2: Kotoar perkotoran. Kotoar perkotoran.
0: Kon kotoran, kebu dapegah kotoran ya. trotoar. Trotoar.
2: Ya.
0: Ini kan dibuat untuk pejalan kaki.
2: Ya.
0: Tapi menyatakan selamanya, pekuh di ulel, pekuh di ulelhe, pekuh di Darussalam kan, tinan keluru mekat buat trotoar. Kiban menurut Pak Afan ya, untuk pejalan kaki benar, urung bicara sekipih buju.
2: Tapi dino ya di Darussalam kali pinang.
0: Kiban kali pinang.
2: Pinang. Kali pinang tu bunyi dia dengan kaki pinang. Betul ni. Gede-gede berkoli pinang kali pinang. Bawa berkoli gudang gede atau berdang jalan. Tapi mengganggu lonjak dengan kaki ni. Lonjak dengan honda dengan motor ni. Tak sempit ni. Tapi ni menyebabkan lon lebih dia dipinah, faktor dipinah kan cerita lagi dia di minta ulang rezeki dia dipinah ke pintu ulang rezekinya kan macam-macam tempat dia buka lalang dan lah.
0: Ya.
2: Dan pula lah, kuriku ambil kuda kuda dewa dan noh kau mainan di atas badan jalan. Dia udah buka dan kalau dewa noh kau pergi ke minta rezeki, dia udah enggak mengaki, hana mengganggu.
0: Ya, betul.
2: Ada di kereta oleh Honda dulunya han pergi ke tabak kabut tu bapa tu dua orang dia ya.
0: Ya.
2: Nah, mama Yohana di pegawai lagi dia kan saya aku kerja dengan kaki.
0: Iya.
2: Tapi jam tapi kami di pau mano go ini kan han ngono bagi ya.
0: Kan ngono bagi ya.
2: Ah, kan dah yang di dua. Tu lagi tanya ke tua raja aja ya. Itu dia aja ada orang ya.
0: Iya.
2: Ontak dulu pun ada buat ada tangki minyak jom ngapa. Ingat nana yang ni, bukan belum nak ini ya.
0: Get Pak Afan.
2: Lagu ni ayah lepas ya Pak Lama ya.
0: Pak Lama apa judul Pak Afan?
2: Barang apa je, bukan duki walet je ti.
0: Duki walet.
2: Kaje mana naya salim tu, don naya mudah-mudahan sehat tapi panjang umur ya.
0: Amin.
2: Pelengan ke Kayana ke tolong lah. Tanya tu ya, tu bolon.
0: Bunuh.
2: Yabi.
0: Nak ke kita tengok hoka Pak Afan Omah hoka anak gabung lewenyo.
2: Tu yabi dalam pikirannya di keluarga muda yang pun gak dengar kau tadi ya.
0: Dengar kau tadi.
2: Bukan dulu tahun yang dah hilang. Okay. Abi leli cok leli limping mula.
0: Good.
2: Kita lenyan ke ane di tunggu ke sekali hantar untuk dengar tu le. Kebanggan tim lah, kebanggan tim mudah-mudahan bagapui.
0: Amin.
2: Kita lenyan ke tolong lah. Cuma mendung-mendung juga ya.
0: Okay.
2: Kaget ayah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya karena yang telepon na buno sana yang phone buno na Nedin, na Yahbit, na Pafan ya dan nambah Cokro di Ulehu. Okey, kita dengar lagu delay, lagu phone permintaan. Ya, permintaan Sobno. Permintaan Nek Din di dalam temen dari duet vokal Syekh Yoldi Prima dan Nur Hadizah ya. Oke, galak kecucok.

0: Ya, Sirtul, hei, koma 6 Jati FM, Taruh Banda Aceh, di bang teman di zona Posakra, Benu kali tadi ngebut buat lagu. Lagu pesanan Nek Din, Ayah Abid, Pak Afan, dan Bah Cokro, ya, di Ulelu. Di bang teman di zona Posakra, tepi kuronyo, trotoar, hak pejalan kaki, rezeki tak bersemi, ya. Jadi, tanyo tidak menyalahkan siapapun, ya. Rekan Yati menyata pegah-pegah tentang trotoar, ya, trotoar, wah, ya, trotoar, ya, kan kotoran, wah, lagi Pak Afan pegah benar, trotoar, ya, sebetulnya fungsi utama akan jelas, ya, memberi ruang untuk yang aman bagi pejalan kaki. Jadi tanya KM tua bahwa hana mandum urung gejak ngan kendaraan, ya. Nah, yang jak ngan kaki, karena memang to terkadang nacit urung yang hana kendaraan, jadi gejak ngan kaki, ya. Nah, nak sikula, watikula, kadang nak urung umur kelanjut atau lansia, ya. Sampo urung yang mungkin tengah menikmati suasana kota, ya. Jadi trotoarnya digunakan sesuai fungsi. Sebetulnya tanya dengan beri ruang kepada orang lain untuk bergerak dengan aman, ya. Hana gedren bak bineh jalan gijak-jak, ya. Nyan malah membahayakan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana? Saya Muksal, lah.
1: Ya.
0: Oke. Muksal, silakan Muksal.
1: Ya.
0: Silakan Muksal. Kalau pejabu.
1: Balik Honda saya bawa jemji.
0: Alhamdulillah, ya. Silakan. Amin. Ya, silakan Muksal nak komentar dengan trotoar.
1: Trotoar.
0: Hah?
1: Saya ada Pak.
0: Trotoar jangan apa Muksal.
1: Ya.
0: Muksal jangan buang dengan kereta angin.
1: Dengan.
0: Ya. Nah, mengganggu.
1: Mengada.
0: Oh. Iya, Muksal. Ya, dengan dipan Muksal, ya.
1: Di rumah.
0: Di rumah. Buka lu kan?
1: Kali lu.
0: Oke, pukul harunya.
1: Kuah lemak.
0: Kuah lemak. Kuning, ya.
1: Ah.
0: Bo kuah lemak apa kan? Apa? Bawah putih apa?
1: Bawah putih.
0: Oh, lemak bawah putih. Mak makan tak lah kau. Tak ada gun, kak tak gun?
1: Tak ada gun, nampak kan?
0: Tak, nah, tak makan tak kau. Apa tu kau tak mahu?
1: Tiga.
0: Tiga, anak dua ke?
1: Hanya dia dah.
0: Ah, tumbun dah.
1: Tunggu dia air ku dah ambil lagi kau.
0: Ah, olahraga supaya otot je.
1: Tapi aku tak ayah olahraga. Aku mah ayu.
0: Olahraga harus olahraga adanya, ya. Supaya sehat, ya.
1: Tapi tak apa kau.
0: Kibiru sehat. Alhamdulillah, ya. Jutai ibadah. Mangat ibadah. Sehat badan mangat ibadah.
1: Ya.
0: Get Muksal, kibana temanya? Kenapa kalahin Muksal?
1: Tema, ya.
0: Tema yang kenyan trotoar, trotoar.
1: Oh, tolong. Ya, dengar.
0: Good. Muksal pelagurnya?
1: Pelagurnya.
0: Ayo, pelagurnya.
1: Bakar air, dong.
0: Bakar air. Judul apa kira-kira?
1: Judul kuapli, ya.
0: Kuapli. Apa kamuan kuapli?
1: Ya.
0: Kita gun maka apa?
1: Iya.
0: Atau minta orang tagun.
1: Iya.
0: Salim namuk sal.
1: Salim kaya alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rezeki.
0: Amin.
1: Pak Imam putu dan rezeki Allah ga berhak dum.
0: Amin.
1: Bang Bas ni namong.
0: Bang Bas golom.
1: Baik, datuk dang.
0: Dia ada kan, ha?
1: Oh, orang buat nama orang tu. Ya, kak Nong. Kak Nong lalu lah.
0: Kak Nong lam rung.
1: Anh nói nữa anh nghe đúng không?
0: Gọi là như ta mong, như ta mong.
1: Đúng không người nào ngài, bà mong sao cũng đúng không?
0: Yeah, bà mong sao lại gắn tương cả ta mong á.
1: Salam.
0: Tidur salam.
1: Nhà chị. Ya yo so so ne din ne din mo
0: ne din ka le ya bit ka le pa fan ka le
1: pa fan a le thi ya din ne le ka le thi nge ti ka le thi tu but lo sam thu a ba ga do a a pa moi ngai bo na ra Adi daya lemon, saya dan yo, saya ti daya, ani ayah yo dari lembut. Yang macam ayah.
0: Good.
1: Good, sama-sama ayah.
0: Okay, Muksal.
1: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Yana Moksal di Dayah Baru Delima Sigli. Nyona Ka Upi dibitai, puhaba Ka Upi dibitai. Oke, nu pesan lagu Pesona De Mala ya dari Fahmil Arabi. Salam dari Ka Upi dibitai ke Nekdin, Ayah Bit, ke Radit, ke Moksal, ke Kak Yana, Kak Nur, ke Fitri, ke Pak Amri, ke Bang Bas, dan ke Mandum Rekan Jati. Oke, terima kasih untuk Upi ya, Kak Upi di Bitai. Nah,

yang kecepatan jauh lebih tinggi ya. Di sini aku tanya kalian bahwa fasilitas publik kan sekedar soai tempat tapi juga soai lagi tak apa no, keselamatan ya. Okey, yang kena tamang silakan weh. Tapi nah tapi ya. Silakan yang kena tamang bagi rono rekan nyati yang mau kena bergabung sampaikan pendapat ya. Okey, lon buka ruang interaktif ya. Okey, sekitar 4 menit ya, 4 menit ya. Silakan mungkin nak kena jawab pengalaman atau pandangan atau calitra rekan nyati. Karena tip urung pastina sudut pandang yang berbeda ya. Jadi mari tanya saling menghargai pendapat. Boleh setuju, jid setuju, jid han ya. Boleh punya pandangan yang berbeda. Tapi mari kita sampaikan dengan bahasa yang good ya. Hana menyerang pribadi atau menyudutkan somandang ya. Tanya obrol tentang masalah ken menyerang orang jiwa. Tanya jid beda pendapat tapi harus jid tak hargai sesama ya. Okey, put menit yang katrip ya. Okey, siapkan pendapat rekan nyati dan marita pegah-pegah santai tentang trotoar. Jino tak dengar lagu permintaan Moksal dari Abakara Air ya, kuhapli.

0: Iya, betul. Hai, Komanam Jati FM, Daruk Banda Aceh, Riwang Teman di Zona Poh Cakra, 22 menit lewat dari Pole. Mantang dengan Ayah Pulau Ditino, tak obrol tentang keseharian tanyo yang kaim takalen si uro-uro, trotoar, ya, trotoar, hak pejalan kaki, rezeki tetap bersemi. Nah, gimana cara apa? Nah, rekan Jati tanyo perleda kalen persoalannya dari sisi lain ya. Nah, urung yang gue pakai trotoar ya untuk berjualan ya, karena memang di sinan ke urungnya ya berkena pembeli ya, bertemu calon pembeli ya. Urungnya kan sekedar menghut gecok hak urung lain ya, gue pakai trotoar. Tapi di sini mungkin nak kebutuhan ekonomi di balik ji ya. Jadi urungnya mungkin tengah berusaha memenuhi kebutuhan keluarga karenanya menyeta pegah-pegah tentang trotoarnya. Sebaik ji ya lebih baik pekun tidak menyalahkan pedagang yang perle tanyo pike nakuh pagi pancaranya. Aktivitas ekonomi tetap berjalan, sementara hak pejalan kaki pi tetap dihormati. Oke, yang kena gabung silakan 0651 10 6 atau telepon GSM 0811 682 10 6. Jadi lun buka telepon durasi 4 menit ya, 4 menit supaya mandumna kesempatan bergabung. Silakan sampaikan pendapat, pengalaman atau calitra rekan Jati karena tip udeng nah sudut pandangnya yang berbeda. Mari kita saling menghargai ya, boleh setuju, boleh tidak. Jadi boleh punya pandangan yang berbeda, tapi mari kita sampaikan dengan bahasa yang god. Baik tak pegah pendapat god mana god ana betul. Jadi tak pegah, tak obrol tentang topik siaran ya. Kita boleh berbeda pendapat ya. Oke, 4 menit. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya, Pulau Lun.
0: Oke, dengan
1: Muhammad
0: Rifai Aceh Jaya. Gimana uronyo ini, na? Tengah di rumahnya, tengah di pan. Oke, tengah jauh lampu, ha? Okey, boleh lehun ber. Gimana komentar dengan topik kronyo Bang Ahmad Rifai?
1: Bang komentar dengan
0: apa? Tentang trotoar gimana menurut Bang Ahmad Rifai? Di kampung Desina Pak di Calang, gimana trotoar memang dipakai untuk jalan kaki atau gimana?
1: Jalan dengan
0: beda. Pernah je jahit tangan dengan ada trotoar je.
1: Oh, hanya yang berjalan. Mak kena kau pudang air
0: je. Oh, dia. Ha, jadi jangan dapat dengan kaki lah. Ha. Oh, jangan dapat lampu lah. Ha.
1: Lampu
0: lah. Okey, kibanya nak request lagu atau nak salam salim-salim?
1: Lagu payung hitam macam.
0: Payung hitam ah. Tak risau payung hitam.
1: Payung kuning biji, payung hitam biji.
0: Payung kuning urum kahwin. Payung hitam.
1: Oh, payung kuning yang naik lagu kahwin yang mencong.
0: Payung kuning ah. Payung kuning. Mana payung kuning?
1: Oh, payung hitam mencong.
0: Payung hitam, sobat payung hitam.
1: Ni nak usus
0: kan? So?
1: Dia nak usus kan?
0: Salim nak silakan silakan dua.
1: Jelium, ya habis boleh kering. Baru, dawa apa, dari Bibi Jaya, di Nurul, di Anggi. Di Anggi, dia tahu anak-anak yang boleh buat dulu saja.
0: Kadang anak tugas luar kadang?
1: Ada yang kaya orang pun boleh temiang kadang.
0: Tugas luar ya?
1: Duk sebelum memilih Saputra macam Lumpang Luar, Radin Budi Jaya, yang lain memandum, duk จะเริ่มก็จะเป็นโทรมันจับเลย
0: อืม
1: สลามุอะลัยกุม
0: วะอะลัยกุมสลามเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ya nah Bang Amarifai di Curik yang kena gabung silakan di 0651 atau telepon GSM 0819 8216 ya. Oke, yang kena gabung kena mungkin apa pendapat tentang trotoar lun buka telepon durasi per menit ya, supaya mandumna kesempatan gabung silakan sampaikan pengalaman pandangan atau cerita kanyati, karena tiap urang na sudut pandang berbeda-beda, mari kita saling menghargai. Jid setuju, jid han ya. Oke, katanya na pandangan yang berbeda, tapi mari sampaikan di atapuah dengan bahasa yang good ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Di mana ibu abah?
2: Alhamdulillah baget. Ya baru aja kok lanjut di telepon ya.
0: Aplikasi error kadang buat baru ah. Ya. Lanjut.
2: Oh. Ya, ya, alhamdulillah hari ini jenak.
0: Oke. Bersinar hari ini ya.
2: Nibik lipat jenggur nih, per menit.
0: Oke, silakan. Trotoarnya, gimana? Dimnya di Sabang gimana? Mia trotoar.
2: Kalau trotoar di Sabang, oh, kalau kamu hanya yang mau cat lagi di Kutan, di Banda Aceh ya. Tapi ini you know, Banda Aceh selalu ini kerapi ya.
0: Oh, kerapi ya.
2: Di depan Tokomu.
0: Tokomu.
2: Pekan Aceh.
0: Pekan Aceh, ya.
2: Bila kan ramai pedagang pertanian kan, menurutnya sangat mengganggu ya.
0: Nganggu.
2: Apalagi mengganggu. Belum minan untuk kirlom atau orang yang jangaki, jangan kendaraan penting, bak jalan hitamnya sempit menurut lu. Semeraut.
0: Semeraut.
2: Ana rapi. Tapi alhamdulillah, no, ada lu baru je. Raya lumi, cah rapi, cah lapang, kagli, penting, kenyaman lah ya.
0: Nyaman ya. Menjadi Sabang mana yang kamkat bat di trotoar ana?
2: Paling-paling penagi nah tapi enggak terlalu banyak makan trotoar ya.
0: Okey,
2: berarti balik pacut awaknya mesti untuk ruang untuk orang berdek masih ada.
0: Oh, mantang nah ya. Berarti untuk
2: nah yang ana di jalanan di pudut dagangan ji agak ukulah macam tu dengan dia tepat dia tu parit lah.
0: Oh, tu parit. Berarti tidak mengganggu pejalan kaki.
2: Untuk saatnya pandangan yang nalung kalon-kalon hana ya so aji ya hana kau yang mustat yang musiman ke yang enggak ya.
0: Oh benar nah. Berarti kita beli aplos untuk wali kota Sabang ya, mungkin kalau dihimbau mungkin nah.
2: Ya, tapi kalau yang Pak Ayah pegang harus ingat lu waktu masanya ya megang. Itu ada orang jual apa namanya dagangan sayuran. Penting bak iki ke toko bak trotoar lah juga pegang. Tapi untuk berjalan kaki bisa di depan apa toko-tokonya masih luas juga ya untuk orang berjalan kaki. Jadi enggak terganggu lah.
0: Oke. Berarti sip ya.
2: Siapa dia menit ya? Mana yang nanti nih? Saya akan sini punya esok. Kali 2 menit.
0: Kali menit, kali menit. Oke, si menit tu Salim. Si menit tu Salim dah rekos lagu.
2: Goh lo, baru 50 lera nak beri kerusi menit lo. Okey lah. Salam. Aturan baru lah. Goh, ayo sehat goh radionya.
0: Kan iya. Kadang anak yang nayang. Nayang juga kritik kan. Nayang juga kita terima, kita tampung kan
2: ya. Ya, betul. Penting gak nyan ya. Apa nanti? Boleh mengkritik orang. Ya. Saat orang mengkritik dia jangan marah. Soalnya udah pernah lu dilakukan di radio sebelah ya kan. Lungin dikritik telun tamu belum 17 menit, 17 ngoji penyiar di sudah habang ngoji lebih dari 20 menit. Pacah tinggi kan bungih ya.
0: Oke, pokoknya sama rasa ya. Sama rasa sama rata pokoknya ya.
2: Iya, penting sekali lu pegang. Jangan asyik lihat kesalahan orang. Diri sendiri ada sikap melakukan itu.
0: Kita juga harus bercermin. Oke, okay. Get. Di mana ya?
2: Betul. Oke lah. Lagi pula kalau nyok penyang. Boleh. Gua ambil hati apa menit tenang. Gua setiap menit kapan tidur. Penting ya kan. Ilun kalau lu pegang apa-apa itu. Karena nyok ya. Penyiar di sikmanya. Ya, tanya jawab sih lah kan.
0: Okey lah, baik.
2: Okey. Oh, kamu naik. Kamu mau naik ke hilang ya? Mari ke mana-mana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Lagu kau nak lagi ada mana ya? Tua sangku ya. Assalamualaikum. Okey, di mana yang request lagu silakan long buka delon ya di line WA apa? Okey, benar karena Bang Amarifai na ka di mana? Soalnya yang nak gabung silakan, Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya Pulau Lon.
0: Tak nak ero dah mentang go.
1: Mungkin ya Pulau Lon tinggal
0: lagu. Okey, tapi kesempatan tu urung lain, Bu. Assalamualaikum. Okey, kena gabung silakan di 0651 106 ya, silakan sampaikan pendapat dengan trotoar peken hak pejalan kaki, rezeki tetap bersemi ya. Kita dino hana trap salah so, tapi kita cari solusi pakiban yang terbaik ya. Urang minta rezeki jeut dan pejalan kaki pihna ruang ya untuk jalan kaki ya, kadang-kadang te anemi itu kulawang entapa na urang tuhan na kakek nenek baju cok kamu mungkin ngejak berjalan kan.

0: inilah 103.6.
1: Ya put plo si kurang menek lewat dari pole dan terimang si ropan telepon karena rap azan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
1: Kainong.
2: Wana ya.
1: Silakan waktu dan tempat.
2: Jika ayah nanti ngomong kena ya.
1: Nyo kainong urunya dah pegah sabohal tentang trotoar.
2: Eban?
1: Urunya tak kalian sabo topik keseharian tanyo yang kain tanya kalian di pasar di lingkungan tanyo tentang trotoar.
2: Oh, trotoar.
1: Ya, kiban kain
2: on. Tanyo ayah trotoar na ino ba nyo nasir ayah ino pak kena ke dalam. Nyonya okay. Nembidan.
1: Kiban kalian trotoarnya trotoar untuk pejalan kaki. Kiban menurut kain on.
2: Aduh, enyan aman lah ya, Renyo ya.
1: Mak, urumekat, urumekat di atasnya, kipan, apa ke memang di...
2: Urumekat, tapi hana, hana urumekat di mana ya, Renyo ya.
1: Tempat lain, maksudnya di...
2: Tempat lain, tak ingin, tapi hana tom dia, ya. Ini, ayah, ya, nasi, ini, Darussalam, ya.
1: Darussalam, kipan.
2: Darussalam, tapi hana, cik, ayah, kan, samping-samping di, tonnya, ni, di likut. Tapi ayah mau nyotanya bak trotoaran ayah agak was-was tanya ayah.
1: Gimana was-was kain nang?
2: Was-was mesti menu ayah. Jadi kan tanya gelap-gelap ini macam tu ayah. Kadang-kadang tu tanya, kadang suatu tu mesti tengah urung blo ataupun nak sampingan nak urung blo. Ya nanti urung langsung ditamong laju dan si tanya kan hana tak tangi ayah nan gelap macam. Tapi tanya agak yo-yo cik ayah nanya mau trotoaran ayah. Karena malam si ayah apalagi tahu katilah bacut itu kadang ngatuk pepe ayah nan ayah rundong ataupun pepe ayah kan lebih ni ayah lebih macam ayah
1: gelap kan ana lampu kain nang
2: ana lampu ayah nyoba tertawar ayah agak dulu salaman ana lanya lah gelap ni ayah
1: menye siang-siang hari
2: ya, siang hari ana ayah
1: ana okey
2: ana ini ayah siang hari dah yang gelap ini ayah.
1: Kan
2: cuma
1: maksud,
2: agak pengap ya, agak pengap tanyo ayah kan, menyata mau kenal ya.
1: Maksudnya menyan di siang uro kan nyo tabuka tentang trotoar menya uro-uro peke ki banjir na uru mekat atau memang ana uru mekat peke jeun uro.
2: Oh, hana ya.
1: Jeun mekat atau trotoar atau ki ban ulah kaina.
2: Hana ya, hana ya, hana. Lanjut ayah menyata atu trotoar hanjut mekat ayah.
1: Iya.
2: Kiban dah muka maksudnya. Di kon dalam ya, di kon dalam jalan cilom lah ya.
1: Kiban solusi menghancur muka kaino.
2: Menghancur muka ayah. Hanya kata tu, oh muka ayahnya. Mungkin hancur muka tapi ayah.
1: Iya.
2: Tapi samping-samping lano yang kelewatnya na ayah rumkan. Hai maksudnya kelupah kan, kelupah bak terotawaran ayah.
1: Iya.
2: Tapi munyo bagi lon hanji mustad ayah ina karena aji dalam trotoaran tanyo kon ke banda pega hana bladi blano hana hana jalan untuk temukat ayah karena lorongan ya naya karena untuk keamanan tanyo cit ana yang munyo temukat kon han mungkin ayah
1: ya
2: ya mantong ayah
1: okey kak Inang lagu nak request
2: lagu. Nah ya, nampaknya je orang dapat dari curani ya, tujuan tahun je oleh azan ya.
1: Azan kain apa?
2: Ya, ya.
1: Salam. Ya,
2: salam pun tak terlepas. Selamat bertu.

0: sampai tuntas itu lah ke Pak Amri lah, ke Pak John lah, ke Bang yang Nadiwaila di Melabu, semoga agaknya sehat-sehat yang keluarga.
1: Amin.
0: Lah ke Bang Basri Musal, halnya ke Curga, melihat ke Dek juga nyana di seberang laut, Kak Nur, Mama Cid, han ke Kak Yana, Kak Kiana lah, Radi di Bidijaya, Umi dan nyana mana siapapun. Paling Rungolawe, Kak Jamalia yang cukup kasi, lahan ke Rahmah di Sibre, Nazar, lahan ke Bani Wendu Laju, ya, boy, yang kata mau, yang kota Kena saling kompak, ya, boy.
1: Good, Kak Inong.
0: Oke, nyaman tong, ayah. Assalamualaikum, ayah.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kak Inong di Lamreng, rekanyati Kalimang Puluh, lehmane lewat dari Pole, ya, nyurap azan asar, ya. Nah, rekanyati, mita rezeki nak ke hal yang good, ya. Betul kan? Tapi tentu akan lebih hebat lo menye tapi cara rezekinya ya berdampingan atau berjalan berdampingan dengan kepentingan orang lain ya. Menyena tempat yang memang diperuntukkan untuk dagang untuk mekat tentunya lebih pahalom kan? Karena rezeki yang luah tanyo hanata berkenana pernah tahu dari pintu mana rezekinya dat droh ya. Yang penting nak ke pekiban tanya berusaha dengan cara yang hana membuat kehilangan hak orang lain ya. Okeynya kalimang pelopor menit lewat dari pole harap azan bah tetap konsen di denois disertuh lekoman 6 JTFM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: جاتي اف ام.
1: Yang kana tak jaga, yang gohlomna tak minta. Bek yang kana tanta hiro, dilah dudo hanale guna. Tetap konsen di sertoh lekomanam Jati FM.

0: Iya, assalamualaikum, Jati FM Daruh Banda Aceh. Oke, sebuah lagu puno dari Cudrani Auliza untuk Kainong di Lamreng, judul Ji Gasih Mubeda ya. Lebla mana lewat dari Poh Put, rekan Jati Riwanglom di zona Poh Cakra. Dan bagi Rono yang kali ne sholat asar ya, semoga hati kalau lebih tenang, langkah tanyo sampo support untuk ya sampo seterusnya Allah mudahkan. Jadi gabung lom di Jati FM yang kena gabung ya tentang trotoar, hak pejalan kaki dan pakiban rezeki tetap bersemi tanpa mengambil hak orang lain. Ya karena ternyata ya memberi ruangnya kan hanya soal trotoar manteng. Dalam hidup tanya pun perle tamuruno tabri ruang ya untuk orang lain berbicara pegahaba, ruang untuk beda pendapat dan ruang untuk saling memahami. Oke, hati-hati tabuka dalam lain telepon interaktif ya bagi orang yang kena gabung ya. Kita sediakan durasi waktu 10 menit ya untuk berbagi cerita dan pendapat. Silakan beda pandangan, silakan hana setuju atau han pendapat orang lain ya, yang tetap saling menghargai karena obrolan yang gut kan tentang so yang paling betul tapi tentang kiban leh tap gabegahnyo ajit tacok saboh sudut pandang yang lebih luah ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Fitri silakan.
1: Gimana tema ya? Baru dengar masalah
0: ini. Oke, tema uronyo trotoar kan? Fitri pasti kaim kalen urung mekat bak trotoar kan?
1: Ya.
0: Akiban pendapat Fitrinya kan trotoaran untuk pejalan kaki.
1: Ya.
0: Ya, akiban menurut Fitri ruang untuk jalan kaki na urung mekat pi baik terganggu kiban caranya.
1: Kiban cara tanam sandi. menurut Fitri ya mesti tanya mesti mekat mekat aja kena ya nanya. Baik tapi baik terganggu urung ki bagian ya.
0: Kiban baik terganggu urung kiban kiban cara dia. Ya.
1: Gimana? Ayo kan kan.
0: Ayo gimana aja.
1: Ana po Fitri ya, ana po Fitri no po man. Trotoar kira.
0: Nyantor mah trotoar. Pe tor rumah Fitri kan inan jatuh trotoar mandu muru mekal inan tor rumah Fitri. Gimana Fitri? Mia Fitri ja horo ja ada jalan pe trotoar.
1: Jalan lah.
0: Pekeh Fitri meja arah jalan hana kiban keselamatan Fitri menyai pelung Honda bagah-bagah gimana?
1: Oh nyan kita ada berbahaya sih ayahnya.
0: Jadi kiban, kiban harus sih kiban mah harus sih.
1: Harus sih bek kamu kat inan ayah
0: bagian. Oke oke.
1: Jadi kiban lagi mesti lagi atau Mbak Fitri Toto rumah Fitri. Ini kan hanale rumpak tide samping lalu sampai rumah Fitri ya.
0: Rumpak pisang goreng hanale.
1: Hanale ya kali kusur.
0: Oke, okay, hanale lewat dalam nan. Kali kusur mandu man buka pisang gorengan.
1: Tapi no kai buka lo mai ya.
0: Kai buka lo.
1: Ada di no. Tapi sudah le sampai pepe pandai nai dengan mula kutut hai dengan ni. Okay. Alah bakso goreng somai kan ada benar kok di buku kan nai nan kok di.
0: Okey Fitri. Fitri durasi durasi per menit ni hanya 2 menit tu.
1: Kakak nyontang lah nai dah le lagu yo.
0: Pelagu ayo.
1: Dari Aliza Rahmi ya.
0: Judul
1: Bunga Harum bentar ya.
0: Bunga Harum okey get. Salam ya. Na sila.
1: Salam. Sah, pakai.
0: Okey, lagu na biasa aja.
1: Nah.
0: Okey, get. Salam kesal.
1: Salam, salam. Kalau ke mana-mana mentah ya, yang paling utama, yang paling utama, semoga besar sabi, penyamu, ya bah. Memudah rezeki sama di akhirat. Lagi oh dari segala bala, bala, bala, bahaya, ya bah.
0: Amin.
1: Ayah tu, ayah nak PPS kan, Ramberi, Bang John.
0: Nah.
1: Okey deh. Salam ke Bang Ferry, Bang John. Terima kasih dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Amri.
2: Ya, ya.
0: Silakan Pak Amri. Nah, naibri wate katanya put menen ya Pak Amri.
2: Oh, put menen ya. Put menen kapannya ya.
0: Kapannya ya? Ya, put lem.
2: Tanam dah depu begah put menen.
0: Ya, put lem tak buat bau tiba kat slip ya.
2: Cuma order nebuat tak bunuh, pakai demam madura ya, lepo.
0: Demam madura mah? Aku nyanyo.
2: Loh, demam bateri, demam bukan tiga-tiga demam madura. Lo kau ukur dalam lekon je bunuh.
0: Aplikasinya, kibarnya, nyanyo mungkin nanyo. Nah, kendala teknis kadangnya, Pak Amri. Demam madura mah?
2: Berapa mana?
0: Aku pun tombol-tombol yang bukan petapa-tapa nak depanya, Pak Amri. Ya.
2: Lo kau selalu lekor orang tua mereka tu punya kai petri.
0: Benar. Tapi mio Pak Amri pegah tapi hah nak dengar kan?
2: Hah?
0: Pak Amri seut benar kan waktu loncok telefon biti sang anak tamang su Pak Amri.
2: Tapi balong biti tamang. Lo terkejut sih pekamno anak lagi berokok kan ayah.
0: Yang kenyana apa baik pernah kesalahan Maisannya apa pehalop dalam kabel lah Maisan.
2: Boleh informasikan sih, bentar, apakah enam bergata pun, ke mana ya?
0: Okey, Pak Amri. Silakan Pak Amri, trotoar ya. Gimana Pak Amri, kalian dia tuh trotoar dan rumah kat, tapi nyan hak urung pemakai jalan, gimana? Urung jangan ngaki, gimana?
2: Nah, sebenarnya di mana ya?
0: Gimana?
2: Rumah kat, bah trotoar, tadi lah ya. Sebab trotoar khusus untuk pejalan kaki ya. Kurang ke pedagang. Jadi punya gemekar atau trotoar otomatis pejalan kaki ke gejak berjalan.
0: Yang ke nya mengapa kun selahan apa?
2: Nya kom ganggu ya entrum dan lewa-lewa honda ke tepi.
0: Ke depa.
2: Pejalan kaki yo ka. Ibu pok honda ka contoh lagi ino ya tepi gaju. Lagi jalan lampu neruk ah. Di juali nan grona ya.
0: Nya.
2: Ah, nan jalan kom untuk kenderaan. Tapi dengan lain no lemo de kokoh jalan kena ya.
0: Oh nyampi tak tarata bawah yang hanago dah.
2: Nyo urum muka trotoar pompo trotoar yang muka.
0: Ya.
2: Oh nang ke muka tu jalan.
0: Ya.
2: Lagi tepuk haju lagi Belanda pulai labu.
0: Oh ya
2: Betul. Lala lampoga bukan lampoga nanti.
0: Ya.
2: Nampak. Jadi ni, sebab agaknya untuk orang jualan kaya sediakan tempat ya.
0: Ya.
2: Baik diganggu untuk berjalan kaki, kita yang berjalan kaki. Ya, betul. Ya, contoh lagi di Lambaru ya. Yang najak bengah negara negeri jak juga di jalan di Kegantung Camak. Yang kau mengganggu le perjalanan kaki. Kau orang putera barang, orang muka ke atas jalan muka.
0: Iya, mengganggu apa?
2: Jadi le orang tepih honda nak tepih motor perjalanan kaki. Kau sayang perjalanan kaki ya.
0: Iya. Okey, Pak Amri. Poin ni ke didapatkan ya.
2: Menurut lo, no ya.
0: Okey. Semoga ada solusi.
2: Sebab pun pedagang kau sediakan tempat ya.
0: Semoga ada solusi sama-sama baik mengganggu kau mah.
2: Dari di Lambaruan contoh kau sediakan tempat apa kain di.
0: Iya.
2: Kupu yang muka berjalan nanti sampai masjid nang muka.
0: Iya.
2: Nang kau mesti tenteng lah muka ya.
0: Nang kau yang mesti tenteng lah mah.
2: Nang kau dah pelakai lagi le ya.
0: Okay, get pamri.
2: Hello. Long kena leko ya dari jaga bagi ya yang ni susah.
0: Nyan enggoh na lo berarti.
2: Lagu awa?
0: Lagu awa tapi hana lo mbak playlist.
2: முக்கியம் யாரும் தெரியாது போ
0: தோன்றுவோங்க silakan
2: kamu tuh
0: semoga naujin ya
2: kontra ya terlalu kontra
0: get
2: semoga buat sehat begini nggak itu tenteng lah kita mau ada perubahan
0: ya salim kesalam
2: kain nang lamrung Umi mata bapu kali pegarai gati ganto herna pelanggaha kiana kampung raya cotari lampu narut nade lantaman pak nagarode baru suli sore Ayaga Lampulo Yahbe dan Ma'be Rekarin Bamba Sri Muksa Berisa Bamba Sri Apa Dek Malam Baru Radik Kanda Kada Kepri Peniti Kano Pulaceh Pada papi, Pak John, Nampisa, Bang Kebun, Belang-ulang, Onan, Oma di Teku, Andesmo, Mandati. Lai, wando-wando juga ya.
0: Get, Pak Amri.
2: Wate ka sedih ya, Pak. Apa ka gebetah, wate ka pengennya?
0: Ya, nah yang pekena masukan kan, sama, ya, sama, sama rasa sama rata, Pak Amri.
2: Ya begitu cocok aja.
0: Iya, get terima kasih Pak Amri.
2: Daripada tak buka-buka tengah-tengah aja, gua ketemu aja sama.
0: Get.
2: Ya, terima kasih banyak ya.
0: Sama-sama Pak Amri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amri, nah so yang kagabung na Bang Bas ha. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Silakan. Ya,
3: yo dan yo go tak brand mu ana dia dengan ni ni go yo dah po ominti ke dia dan dia ni dah uji
0: ada. Oh, nya karena mungkin yang tiang ke Bang Bas.
3: Ya betul yang go so abang ku pun nanti anji buat baru tahu dino kan. Kami anji sampai berada di utap to abang ku pun ni bukan anji muka lagi anji juga.
0: Iya.
3: Nya nung ana pula tema ya, ana pasagai mo tadi.
0: Mm-mm, get.
3: Nabi lagu taboh, nukutca lagu taboh, al-Qihael, dan dia pernah pilih.
0: Biasanya ini saling
3: pilih. Pertama, contoh yang saya sampai nanti, saya kue, imbah saya sampai tadi. Saya hanya Pak Amuliki, dan Kak Inong, ada yang Al-Kemandan Yongjin, ada yang Kak Eli, Kak Nur, ada yang yan lambaru yan lambaru balanya pak bang pun balanya tu sama semua kajian di nganong grup kampung balanya nek di sini balanya siapa nama
0: Good.
3: Hah? Ya, weh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam, Bang Bas. Oke, kena lirap-lirapan na Bang Bas, na Pak Amri, dan Fitri Darussalam. Rekan Yati, nyo menarik untuk tarunungkan, ya, kadang, terkadang ke naurung parkir adih trotoar, kan? Kadang-kadang menunggukun, tiat menteng parkir, ya. Tapi, sabo Honda yang parkir bak jalur pejalan kakinya membuat apakun padu-padum dua orang kan harus gujak bak jalan ya bak bina jalan belum punya kawasannya rame ya nyo jid ke persoalan kan semata-mata padu trip parkir di Finan kan ya tapi pekuh fungsi trotoar ya, untuk parkir ya, seharusnya untuk digunakan oleh pejalan kaki ya. Oke, okay. Rekan Jatika, 28 menit lewat dari Poput. Tadi dengar lagu permintaan Sobono Fitri Darussalam dari Liza. Ya, Liza Rahmi, Bungong Harum.

0: Wate tajak, tak jaga langkah. Bek sampo rubah, mesipak bate. Wate metutu, tak jaga lidah. Bek asai kata hah, tak pikir dile. Tetap konsen di serto le komanam Jati FM.
1: Jati FM

0: kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Iya, Sertul. Hai, Komanam Jati FM, Daroh Banda Aceh, Rekan Jati, sabar lagu bono dari Husni Almuna, Puwo Harum. Ya, untuk Mami Azad di Punge ya. Maminya nak salam ke Lun, terima kasih Mami. Lenyan salam dari Mami ke Pak Erik, Pak Isan, dan salam ke Kak C, ke Zalwa Ulfa, Kak Inong, Cut Kari, Kak Eli, Bang Amir Mahmud, Bang Rusli, dan rekannya di lain. Mami juga ucapkan terima kasih untuk Ayah Pulo atas ucapannya. Oke, get Mami, terima kasih Mami. Be. Semoga Mami sehat sehabis sekeluarga ya. Yang di Banda Aceh, di Langsa, di Aceh Selatan. Be. Kalimang Pulo 2 menit lewat dari Poh Put rekannya di terkait topik Uronyo. Iya, trotoar ya. Rekannya tadi dari obrolan beno yang tak pegah tentang trotoar, Pak Pineh jalan ya. Ya, tip urung pasti na kebutuhan ya. Tip urung na hak dan tip urung na cid yang berjuang dengan cara masing-masing ya. Yang minta rezeki semoga dimudahkan jalan ya. Yang jak ngen kaki semoga ya diberikan ruang dan keselamatan. Yang e moto e Honda ya, yang berkendaranya semoga sabi Allah beri kesabaran di perjalanan, karena hudib akan terasa lebih nyaman. Bakwate tanyo ken hanya tapi ke hak tanyo ya, tapi di sino tamburno cid menghargai hak orang lain ya, dan menyeuronyo tanyo berbeda pendapat dan amat pupe berbeda pandangan kan harus bermusuhan ya, kan harus bengeh-bengeh. Semoga trotoarnya tetap jid ke ruang bagi urung jak-jak ngun kaki, ruang tetap ruang usaha tetap tersedia bagi yang minta rezeki. Yang paling penting rezeki tetap bersemi ya, tapi ya tanpa harus membuat urung lain kehilangan hak ya. Oke, terima kasih untuk Bandung yang kagabung, gabung, yang kagak berbagi cerita supportnya. Lentuannya pamit karena jim rapuh limang. Tetap jaga hati, jaga sikap, dan mari tanya sabi-sabi tamuruno, tabri ruweng untuk sesama tanya. Oke, memandang ono lentungan rekannya di zona poh cakra. Edisi Uro Jumat 20 Agustus 2026. Terima kasih yang kagabung, gabung. Langsung dari Jalan Wedana Lembai 57 Mimbo Banda Aceh. Ya, luntuan eh pula pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya, minimal itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh ketika belajar jalan nggak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
2: Inilah 103.6 Jatim FM.
3: Open my eyes, today's a new day. Tell myself, take my time.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda. Inspirasi Sehat.
2: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.
3: 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim nih di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan, sama kayak penyakit-penyakit saluran napasan lain, jadi gampang sekali menular.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zed. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Pocot hadir menemani Anda di Zona Cafe Jati. Untuk edisi hari ini, hari Jumat tentunya ya, 21 Agustus 2026, hingga nanti usai menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan senang sekali rasanya ya, Pocot akan menemani rekan Jati ya dengan berbagai informasi pilihan, mulai dari berita terbaru ya, kabar seputar Aceh dan juga nasional, sampai hal-hal ringan yang mungkin menarik kita simak bersama hari ini ya rekan Jati. Dan Pocot akan menemani Anda untuk jalan pulang Anda nih, mungkin masih ada yang di jalan ya, dengan macet-macetan mungkin di jalan karena semua orang buru-buru pulang ke rumah hari ini ya rekan Jati ya, karena besok weekend. Dan rekan Jati, Pocot punya satu informasi ya untuk Anda di sore hari ini. Ada informasi datang dari Aceh Tengah. Jadi pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terus melakukan pemulihan sektor pertanian setelah sejumlah lahan sawah terdampak bencana hidrometeorologi. Ada kabar baiknya, jadi ada 1.615 hektar sawah yang mengalami kerusakan ringan, dan sebanyak 1.496 hektar ataupun lebih dari 90% sudah kembali pulih hingga 18 Agustus 2026. Dan rekan Jati, pemulihan ini tentu menjadi kabar yang cukup penting ya bagi para petani, sebab sawah bukan hanya tempat untuk bercocok tanam aja, tapi juga menjadi sumber penghasilan bagi banyak keluarga. Jadi ketika lahan pertanian rusak akibat bencana, aktivitas petani itu otomatis ikut terganggu dan mereka tidak bisa mengolah lahan seperti biasanya. Dan sementara kebutuhan untuk memperbaiki sawah dan juga mengembalikan produktivitas juga membutuhkan biaya serta waktu. Dan rekan Jati, untuk mendukung proses tersebut, Aceh Tengah mendapatkan dukungan dari Kementerian Pertanian sekitar 6,8 miliar rupiah. Dan bantuan tersebut diharapkan dapat membantu pemulihan jaringan irigasi sehingga pasokan air bisa kembali menjangkau lahan pertanian masyarakat. Dan juga pemerintah ya menargetkan seluruh sawah yang mengalami kerusakan ringan dapat kembali siap ditanami pada awal September 2026. Yang mana artinya waktu yang tersedia memang cukup singkat. Setelah lahan kembali ditangani, petani tentu membutuhkan waktu untuk mempersiapkan tanah, mengatur pengairan, dan juga melakukan proses tanam. Dan pemerintah juga mulai menyiapkan rehabilitasi untuk sekitar 754 hektar sawah yang mengalami kerusakan sedang. Jadi tahap awal dilakukan melalui survei, investigasi, dan juga penyusunan desain ataupun SID untuk menentukan bentuk penanganan yang diperlukan. Dan dari data Dinas Pertanian dan juga Perkebunan Aceh itu mencatat luas sawah yang terdampak bencana di seluruh Aceh itu mencapai sekitar 57 ribu lebih hektar ya. Tingkat kerusakannya pun beragam nih, mulai dari kerusakan ringan, sedang, berat hingga lahan yang hilang akibat terjangan arus. Yang mana artinya pemulihan pertanian di Aceh membutuhkan waktu juga anggaran serta koordinasi dari berbagai pihak. Dan rekan Jati, kita harap ya proses pemulihan sawah di Aceh Tengah dapat terus berjalan sesuai target, dan semoga seluruh lahan yang terdampak dapat kembali produktif dan para petani bisa kembali mengelola sawah mereka dengan baik.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati masih bersama Pocut di Zona Cafe Jati. Dan kalau tadi kita udah bahas tentang berita terbaru dari Aceh ya, kini kita beralih ke informasi nasional, di mana kebakaran hutan ataupun lahan ya, atau karhutla, kembali terjadi di wilayah Lamandau, Kalimantan Tengah. Dan kali ini kondisi tersebut kembali mengancam fasilitas kelistrikan serta pemukiman warga. Dan berdasarkan laporan CNN Indonesia, titik kebakaran kembali muncul di sekitar wilayah Lamandau dan api dilaporkan mendekati gardu induk PLN. Dan kondisi ini ya menjadi perhatian karena gardu induk ini merupakan bagian penting dari sistem kelistrikan yang memasok listrik ke masyarakat. Darakan Jati, ancaman karhutla memang bukan persoalan yang kecil ya. Ketika api dan juga asap mendekati fasilitas kelistrikan, petugas harus memastikan kondisi tetap aman sekaligus melakukan upaya pemadaman dan juga pengendalian agar api tidak semakin meluas. Apalagi karhutla bukan hanya berdampak pada lingkungan. Ketika kebakaran terjadi di dekat fasilitas vital, dampaknya juga bisa merembet ke aktivitas masyarakat. Dan selain kerduk indu, rekan Jati, pemukiman warga di sekitar lokasi juga ikut terancam, yang mana artinya penanganan kebakaran tidak hanya bertujuan untuk menjaga infrastruktur, tetapi juga melindungi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah terdampak. Jadi rekan Jati, karhutla juga memiliki dampak lain nih, mungkin sudah sangat familiar ya bagi masyarakat di wilayah yang pernah mengalami kebakaran lahan, yaitu kabut asap, yang mana asap dari kebakaran hutan dan juga lahan dapat menurunkan kualitas udara. Dan jika kondisi semakin parah, masyarakat dapat mengalami gangguan aktivitas sehari-hari, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki sensitivitas terhadap kualitas udara. Dan kebakaran hutan dan juga lahan juga menjadi pengingat bahwa kondisi lingkungan yang kering membutuhkan kewaspadaan yang ekstra, yang mana api mungkin awalnya terlihat kecil ya, bisa berkembang dengan cepat ketika kondisi cuaca mendukung dan juga terdapat material yang mudah terbakar. Jadi karena itu rekan Jati, masyarakat juga memiliki peran penting nih dalam mencegah kebakaran. Jangan melakukan pembakaran lahan dan juga sembarangan, jangan membuang benda yang dapat memicu api di area rawan kebakaran, dan segera melaporkan apabila melihat titik api ataupun kumpulan asap yang mencurigakan. Dan tentu kita berharap ya kondisi di Lamandau dapat segera terkendali dan jangan sampai kebakaran meluas dan juga menyebabkan kegangguan yang lebih besar, baik terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat maupun infrastruktur kelistrikan. Jadi informasi ini bukan hanya tentang kebakaran yang terjadi di satu wilayah Ajarakan Jati, ini juga menjadi pengingat bahwa pencegahan karhutla membutuhkan kerjasama dari berbagai banyak pihak. Pemerintah, petugas pemadam, kemudian pengelola kawasan dan juga masyarakat memiliki peran masing-masing untuk mencegah api semakin meluas. Dan bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi kebakaran, terutama yang di Kalimantan Tengah ya, itu tetap utamakan keselamatan. Jangan mendekati area kebakaran hanya untuk melihat ataupun mengambil gambar ya, karena arah angin ataupun pergerakan api dapat berubah dengan sangat cepat. Dan rekan Jati, Pucu akan kembali dengan informasi lainnya setelah nomor bagus berikut ini. Ada Michael Learns to Rock dengan Pain of My Love.

0: Rezeki tidak pernah salah alamat. Setiap orang memiliki jalan dan waktunya masing-masing. Tugas kita adalah terus berusaha, bersabar, dan tidak berhenti berharap. Karena setiap kebaikan akan datang pada waktu yang paling tepat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Selamat malam untuk Anda rekan jati dimanapun Anda berada ya. Waktu maghrib sudah kita lewati dan kini malam pun mulai hadir menemani aktivitas kita. Dan semoga setelah menunaikan ibadah maghrib ya, hati dan pikiran rekan jati terasa lebih tenang untuk melanjutkan sisa aktivitas hari ini. Malam semakin berjalan tapi kebersamaan kita di Cafe Jati ya masih terus berlanjut. Ada info menarik, kabar terkini dan tentu saja nomor-nomor bagus yang sudah Pucuk siapkan untuk menemani Anda di malam hari ini. Rekan Jati, ada kabar ya dari Aceh Singkil di mana harga daging ayam boiler mengalami kenaikan dan kini mencapai Rp60.000 per kilogramnya. Dan kenaikan harga ini ya terjadi di tengah kondisi pasokan ayam yang disebut mengalami pembatasan ataupun penjatahan. Dan informasi tersebut ya diberitakan oleh ajnn.net. Dan rekan jati bagi masyarakat, harga ayam tentu menjadi salah satu hal yang cukup diperhatikan ya, karena ayam boiler ini termasuk bahan pangan yang cukup sering dikonsumsi masyarakat, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk usaha kuliner. Jadi ketika pasokannya berkurang, sementara kebutuhan masyarakat tetap ada, harga di pasar pun bisa ikut terdorong naik. Dan kondisi seperti ini ya juga tentu dirasakan oleh para pedagang makanan. Bagi pemilik warung nasi, rumah makan, hingga usaha kuliner rumahan, kenaikan harga bahan baku dapat mempengaruhi biaya operasional. Jadi kalau harga ayam naik ya, pedagang dihadapkan pada pilihan yang gak mudah. Apakah harga jual makanan dinaikkan atau keuntungan dikurangi agar harga kepada konsumen tetap terjangkau? Darangan jati, harga pangan memang sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan. Jadi ketika pasokan terbatas, sementara permintaan tetap tinggi, harga cenderung bergerak naik. Jadi karena itu ya, ketersediaan pasokan menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga harga tetap stabil. Dan untuk kondisi di Aceh Singkil ini, tentu masyarakat berharap pasokan ayam bisa kembali normal sehingga harga juga bisa berangsur turun atau setidaknya tidak terus mengalami kenaikan. Apalagi ya, ayam merupakan salah satu sumber protein yang cukup banyak dikonsumsi masyarakat. Jadi ketika harganya meningkat, masyarakat biasanya akan mencari alternatif bahan makanan lain yang lebih terjangkau. Namun rekan jati, kenaikan harga ini ya bukan hanya persoalan konsumen aja, para peternak dan juga pedagang juga menghadapi tantangan tersendiri. Mereka harus menyesuaikan biaya produksi, transportasi hingga distribusi ayam tetap bisa tersedia di pasaran. Dan rekan jati, persoalan distribusi juga menjadi hal yang penting, terutama bagi wilayah yang secara geografis cukup jauh dari pusat produksi. Jadi semakin panjang rantai distribusinya, semakin banyak pula faktor yang dapat mempengaruhi harga sampai ke tangan konsumen. Jadi karena itu rekan jati, diperlukan koordinasi antara pemerintah daerah, distributor, kemudian ada pedagang dan juga pelaku usaha peternakan untuk memastikan pasokan tetap tersedia. Dan masyarakat tentunya berharap kondisi ini tidak berlangsung lama ya. Stabilnya pasokan bukan hanya penting untuk menjaga harga bahan pangan aja, tetapi juga untuk menjaga aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya para pedagang dan juga pelaku usaha kuliner.

dan rekan Jati. Untuk Anda nih yang punya semangat di dunia broadcasting, mari bergabung bersama Jati FM sebagai penyiar radio. Karena kami sedang membuka kesempatan ya untuk Anda, pria dan juga wanita, usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, dan memiliki wawasan umum dan juga musik, serta mampu bekerja sama dalam tim. Kirimkan surat lamaran, CV dan juga foto KTP ya, dan juga rekaman suara perkenalan diri ke email recruitmentjatifm.com. Dan juga informasi lebih lanjutnya ya rekan Jati, bisa hubungi WhatsApp Jati FM di 0811-682-1036 atau di 0895-1929-4703. Dan jangan lewatkan kesempatan ini rekan Jati, dan segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga. Dan jangan kemana-mana, tetap konsen di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. 2001 kali, Adrian Khalif baru saja menemani Anda di malam hari ini. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya yang datang dari Aceh Tengah, yang mana kondisi lubang amblasan tanah ataupun sinkhole di Desa Pondok Balik, Kecamatan Ketol ke Kabupaten Aceh Tengah, itu semakin mengkhawatirkan. Yang mana sinkhole tersebut ya terus membesar dan juga mulai menggerus lahan pemukiman warga. Dan kondisi ini membuat pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mempercepat persiapan relokasi masyarakat ke kawasan yang dinilai lebih aman. Dan rekan Jati, rencana relokasi ini bukan tanpa alasan ya, karena sinkhole ini terus berkembang yang mana mulai mengancam sejumlah rumah warga. Bahkan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi disebut sudah tidak berani lagi nih menetap di kawasan tersebut karena khawatir terhadap keselamatan mereka. Yang mana Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan mengatakan relokasi warga menjadi semakin mendesak karena kondisi sinkhole yang terus meluas dan juga menggerus lahan pemukiman. Dan pemerintah daerah juga menargetkan proses relokasi menuju kawasan yang lebih aman dapat terlaksana pada akhir Desember 2026. Dan untuk rencana relokasi ini ya, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah saat ini berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, dan penanganannya tidak hanya berkaitan dengan pemindahan warga, tetapi juga menyiapkan berbagai kebutuhan agar masyarakat nantinya dapat tinggal di lokasi baru dengan aman dan juga layak. Dan salah satu yang sedang dipersiapkan adalah penggantian lahan serta pembangunan hunian tetap ataupun huntap bagi masyarakat yang harus direlokasi. Dan calon lokasi untuk relokasi ini disebut berada sekitar 1 km dari Desa Ketol, tepatnya di kawasan yang berada dekat dengan perbatasan Kabupaten Benar Meriah. Dan pemerintah daerah juga sudah membantu ya menyiapkan jalan alternatif untuk mendukung mobilitas masyarakat selama proses penanganan kawasan terdampak berlangsung. Darakan jari sementara itu, tim teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum juga telah turun langsung ke lapangan dan mereka melakukan kajian nih terhadap kawasan sinkhole sekaligus menilai rencana lokasi untuk relokasi. Dan proses relokasi tentu membutuhkan perencanaan yang cukup matang, mulai dari kondisi tanah, akses jalan, ketersediaan fasilitas dasar, hingga kemungkinan pembangunan rumah bagi warga yang terdampak. Darakan jati, sinkhole ini sendiri yang merupakan fenomena ketika permukaan tanah mengalami amblasan dan membentuk lubang ataupun cekungan. Dan ukurannya bisa berkembang apalagi kondisi bawah permukaan dan faktor lingkungan terus mendukung terjadinya untuk pelarutan ataupun pelemahan material di bawah tanah. Dan pemerintah daerah menyebutkan penanganan sinkhole dan juga rencana relokasi warga Pondok Balik ini menjadi bagian dari percepatan rehabilitasi dan juga rekonstruksi pasca bencana di Aceh Tengah. Dan penanganannya juga mendapat perhatian dari Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitas dan Konstruksi Pasca Bencana Sumatera, yaitu Muhammad Tito Karnavian. Dan harapannya ya tentu aja koordinasi antara pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat dapat mempercepat proses penanganan, terutama karena menyangkut keselamatan masyarakat yang saat ini berada di kawasan sinkhole. Dan tentu kita berharap ya proses kajian, penyiapan lahan hingga pembangunan hunian bagi warga dapat berjalan lancar. Dan yang paling penting, masyarakat Desa Pondok Balik ini dapat segera mendapatkan kepastian mengenai tempat tinggal yang aman, nyaman untuk melanjutkan kehidupan mereka. Dan jangan kemana-mana rekan Jati, tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM.

dan rekan Jati masih bersama Pocut di zona Cafe Jati. Dan ada informasi nih untuk anda rekan Jati, pemerintah saat ini tengah menjalankan sensus ekonomi 2026. Sebuah pendataan berskala nasional yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi dan juga aktivitas ekonomi di Indonesia. Dan melalui sensus ini ya, pemerintah ingin memperoleh data yang lebih lengkap mengenai bagaimana kegiatan ekonomi berjalan di wilayah Indonesia, mulai dari usaha berskala besar hingga usaha yang dijalankan masyarakat secara lebih kecil. Dan mungkin ada rekan Jati yang bertanya nih, sebenarnya kenapa sih sensus ekonomi ini penting? Dan jawabannya karena ada data yang menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebijakan, yang mana pemerintah membutuhkan gambaran yang nyata mengenai kondisi perekonomian di lapangan sebelum membuat berbagai keputusan. Dan sensus ekonomi ini ya bukan hanya tentang pemerintah mengumpulkan data aja rekan Jati, tapi juga tentang keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi yang benar mengenai kegiatan ekonomi yang mereka jalankan. Dan sensus ekonomi ya diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai struktur perekonomian Indonesia. Dan dengan data tersebut, pemerintah bisa memiliki dasar yang lebih kuat dalam menyusun kebijakan ekonomi dan juga pembangunan. Dan manfaat data ekonomi sebenarnya tidak hanya untuk pemerintah ya. Jadi data yang lengkap juga dapat membantu untuk melihat potensi dan juga peluang usaha di berbagai daerah. Informasi mengenai sektor ekonomi yang berkembang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi dunia usaha, investor maupun pihak lain yang ingin mengembangkan kegiatan ekonomi. Jadi semakin lengkap data yang dikumpulkan, maka semakin jelas pula gambaran mengenai bagaimana masyarakat Indonesia menjalankan roda perekonomiannya. Dan dari data itulah ya, pemerintah diharapkan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat, mulai dari perencanaan bangunan hingga kebijakan ekonomi yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Dan informasi tadi sekaligus menjadi penutup zona Cafe Jati untuk edisi hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Banyak cerita dan juga informasi yang udah kita lewati bersama rekan Jati, mulai dari kabar terbaru, informasi dari Aceh, nasional hingga berbagai informasi ringan, dan semoga bisa menambah wawasan rekan Jati. Dan untuk anda nih yang masih dalam perjalanan ya, hati-hati di jalan, semoga sampai ke tujuan dengan selamat. Dan yang udah berada di rumah nih, semoga malam ini bisa menjadi waktu untuk istirahat dan juga berkumpul dengan orang-orang tersayang. Dan jangan lupa rekan Jati, setelah melewati hari yang panjang, tubuh dan juga pikiran perlu diberi kesempatan untuk beristirahat. Dan terima kasih sudah meluangkan waktu dan juga konsen di Jati FM sebagai teman sore hingga malam ini ya, baik di via radio, audio mobil maupun di via stream kita di www.jatifm.com. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Pocut izin sign off dari ruang dengar anda. Tetap jaga kesehatan dan semoga malam ini membawa ketenangan setelah panjangnya aktivitas hari ini. Bunga melati harum mewangi, angin berhembus membawa rindu. Pocut pamit dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Setiap menit yang kita lalui di dunia ini sangatlah berharga. Gunakan waktu sebaik mungkin untuk berbuat kebaikan, memperbanyak amal, dan menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi sesama. Semoga setiap langkah yang kita jalani menjadi bekal untuk kehidupan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat Isya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Medan nomor 57 Mibo Banda Aceh 103,6 Jati FM di Harof Banda Aceh.
1: Halo Rekan Jati, kembali lagi dengan kita berdua di tebak-tebakan seru. Ada saya John
0: dan saya Ferry yang seperti biasa bakal nemenin malam
1: Jumat ya?
0: Sabtu Anda.
1: Oh, malam Sabtu. Hari Jumat hari ini, benar Rekan Jati.
0: Iya Rekan Jati, malam weekend lah.
1: Benar.
0: Malam weekend di akhir bulan kali ini.
1: Wow,
0: ya.
1: Akhir bulan.
0: Gimana, udah mulai kering dompetnya?
1: Bukan lagi pak.
0: Jangan khawatir, malam ini kita sedikit memberikan
1: kemudahan
0: buat Anda ya.
1: Bener.
0: Tapi tidak segampang itu Velcro ya. Karena Anda harus bisa menjawab pertanyaan absurd dari kita dulu.
1: Betul.
0: Sampai jam berapa Mas John?
1: Sampai jam 10 malam akan menemani Rekan Jati semua.
0: Bener. Jangan kemana-mana, konsen terus.

0: Masih di 103,6 Jati FM di Harof Banda Aceh. Balik lagi di tebak-tebakan seru rekan Jati.
1: Benar rekan Jati, di malam Sabtu, besok hari Sabtu.
0: Ah, infonya sangat bermanfaat sekali ya. Jadi mungkin, kaget saya.
1: Benar, ya. Mungkin udah membuat jadwal untuk ini Pak, apa tuh namanya, jalan-jalan.
0: Ya, jalan-jalan bersama teman-teman, bersama keluarga juga rekan Jati. Oke, seperti biasa, tebak-tebakan seru kembali hadir nemenin Anda semua. Sampai jam 12 malam, kayak biasa malam ini.
1: Sampai jam 12.
0: Jam 10. Jam 10, sorry. Jam 10
1: saya
0: ya.
1: Saya kaget.
0: Jam 10 ya malam ini. Kayak biasa kita bagi-bagi keseruan lewat tebak-tebakan.
1: Benar. Ayam-ayam apa yang luas?
0: Ayam semesta.
1: Ini jago.
0: Ayam-ayam apa yang paling ngeselin?
1: Ayam.
0: Apa?
1: Bukan.
0: Agak salah.
1: Ayam apa, Pak?
0: Ayamnya udah habis, nasinya masih banyak.
1: Oh iya juga, Pak.
0: Iya. mati deh teleponnya. Tadi ada nelpon tapi ya mati deh rekan Jati. Ya boleh coba lagi. HP-nya mati.
1: Bener.
0: Jatuh ya. Tadi ada nelpon sih ya.
1: Jadi siapa tadi?
0: Jadi malam ini tebak-tebakannya bukan soal ayam tapi soal buah.
1: Soal buah.
0: Buah-buah apa yang kalau dimakan gak habis-habis?
1: Buah apa yang dimakan gak habis-habis? Oh, gampang, Pak.
0: Buah apa? Jangan.
1: Oh, jangan. Oke, mungkin karena saya bilang gampang, untuk rekan Jati lebih gampang lagi.
0: Iya, benar. Bisa aja. Bisa aja. Apa ini ngelesnya? Boleh coba di 11 boleh, tapi bentar ya, tunggu beberapa menit dulu. Tadi jatuh apa ya rekan Jati?
1: Aduh, langsung deh.
0: Langsung padam deh. Kayaknya baterainya kembung tuh, Pak.
1: Harus beli antangin deh.
0: Aduh, di ini disentuh dikit mati dia. Aduh, ya. Oke, kita angkat telepon di 0651 aja dulu deh ya. Assalamualaikum.
1: Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bang Ferry, Bang Isai.
0: Hai Fitri, Fitri ya. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Udah kemana aja Fitri?
2: Hari ini.
1: Halo?
0: Halo, halo. Ini dong.
2: Halo.
1: Oh, belum tahu kemana mana.
2: Halo. Halo.
0: Ya. Udah kemana aja Fitri kata Bang John? Kemana? Ayo, halo.
1: Apa karena ke radio sebelah dimut dulu nih?
0: Iya.
2: Di rumah aja.
0: Oke.
2: Bantu
0: nyanyi di rumah. Ya. Anak soleh.
2: Iya.
0: Soleh.
1: Anak soleh.
0: Oke, Fitri, tebak-tebakannya malam ini buah-buah apa yang paling, yang kalau dimakan gak habis-habis?
1: Ayo, Fitri.
2: Aduh, apa udah hilang-hilang nih?
0: Apa sih?
1: Fitri, mungkin harap keluar rumah dulu mungkin jadi.
0: Iya, mungkin di sana lagi gak bagus
1: jadi gak ada ya mungkin.
0: Ikannya lepas.
1: Atau di tower mungkin.
0: Ya.
1: Dekat tower maksudnya.
0: Oke, apa? Buah-buah apa yang kalau dimakan enggak habis-habis?
1: Halo Fitri.
2: Iya,
0: apa? Buah-buah apa yang kalau dimakan enggak habis-habis?
1: Halo Fitri.
2: Buah manggis.
0: Kenapa?
1: Buah manggis.
2: Karena kalau dimakannya tuh manis.
0: Oh gitu, karena manis-manis gitu.
1: Oh gitu.
0: Ya. Okay. Makanya nggak habis-habis ya.
1: Saya kira ditepis-tepis.
0: Ya udah, mau request apa Fit? Berhubung jelek sinyalnya. Mau berhubung apa? Mau request apa?
1: Waka-waka. Halo. Ini harus kita isi pulsa nih.
0: Ayo lagi terputus. Gangguan sinyal. Mungkin mau coba di 0651 0811 udah boleh. Bisa.
1: Bener,
0: kan? Tadi Fitri sama jawab buah-buah apa yang kalau dimakan gak habis-habis. Buah manggis. Ya karena rasanya manis. Ya gak habis-habis seperti manisnya. Ya manisnya siapa?
1: Oke, okay. Udah aman.
0: Udah masuk ya, boleh lah di 0651 4436 0811. Tapi tadi juga saya sempet Rada-rada susah sinyal nih, John.
1: Kenapa?
0: Waktu ke Darussalam. Kebetulan saya kerja di Darussalam ya.
1: Oh.
0: Saya ngajar di salah satu pondok pesantren di sana ya. Bapak kenapa enggak percaya?
1: Saya antara kaget dan terapa ini Pak, bingung.
0: Saya main ke sana, ada perusahaan. Jadi sinyalnya kok susah di sini gitu.
1: Oh, mungkin Fitri itu juga ya.
0: Ya.
1: Okay. Itu, ya. Berarti Fitri harap bergeser dulu daerahnya, jangan di dekat Darussalam.
0: Benar.
1: Darulum mungkin.
0: Kapuk Rama. Tapi zaman kita kuliah dulu, John. Yang teman-teman yang pakai provider angka 3.
1: Oh, tahu. Okay.
0: Di Darussalam memang susah.
1: Benar,
0: benar. Susah. Iya, zaman kita kuliah dulu ya.
1: Sampai sekarang mungkin ya?
0: Sekarang udah enggak sih.
1: Enggak.
0: Oh, udah dibangun. Pokoknya waktu jembatan Lamnyong yang ke arah Darussalam tuh masih satu. Sekarang kan dua tuh.
1: Udah dua.
0: Ya, oh kan? Iya. Udah disandingkan dua ya, karena kalau dulu kan satu tuh. Nah, pas masa itu tuh susah.
1: Susah.
0: Oke, rekan, jadi kita punya informasi buat Anda yang tertarik ya. Bener. Bergabung di dunia broadcasting ya. Radio sebelah buka lowongan.
1: Di sini buka juga.
0: Di sini juga buka.
1: Di sini buka juga.
0: Di sini juga buka ya. Jadi tinggal pilih mau ngelamar di sana atau di sini.
1: Enak di sini rekan jadi.
0: Itu mau macam apa ini? Tapi katanya kalau di sini saingannya keras loh.
1: Waduh.
0: Enggak bisa ya. Kasih tahu caranya, John.
1: Oke, caranya itu datang aja ke radio. Bener ya.
0: Bisa.
1: Yang pertama kali itu mungkin rekan Jati kirim surat lamaran, CV dan rekaman suaranya.
0: Ya.
1: Bener. Langsung aja ke @recruitmentjatifn.com.
0: Iya, rekan Jati. Ayo lo Bapak panitianya lo, Pak.
1: recruitment@gmail.com.
0: Ya. Atau lebih gampangnya WhatsApp aja ke kita. Bener. Ya, 08 11 08 2 10 36. Aduh Bang, nomornya kecepatan sebutinnya.
1: Bener.
0: DM aja Instagramnya juga boleh.
1: Iya, ya. Bener.
0: Fitri, kalau kira-kira mau ngelamar jadi penyiar, boleh tuh ke radio sebelah.
1: Bener. Ya.
0: Karena di sini saingannya berat ya.
1: Berat Fitri.
0: Kalau buat Fitri,
1: kami udah kasih bocoran sama Fitri, berat Fitri.
0: Jangan. Enggak, bebas. Kalau mau lawan sini boleh. Ya. Mana tahu ntar mau ngebawain TTS sama Bang Isan.
1: Yeah. Tebak-tebakan Fitri ya.
0: Boleh ya, langsung aja rekan jadi daftarkan diri Anda. Jangan lupa untuk menyertakan rekaman suara.
1: Bener.
0: Bebas mau ngomong apa aja ya. Mau ngomong perkenalkan diri, bercerita seputar hobi.
1: Bener. Atau ya, mau opening radio.
0: Atau opening coffee shop Anda juga boleh ya.
1: Itu ngiklan.
0: Oke, pokoknya ngobrol apa aja yang
1: Bener.
0: Memperkenalkan suara Anda.
1: Bener.
0: Ya. Spesial buat Fitri, Misteri Ilahi dari Ari Lasso. Berhubung tadi sinyalnya susah,
1: jadi dia via WA.
0: Iya, Fitri via WA. Langsung aja.

0: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Masih di 103,6 Jati FM, sahabat sejati, Sheila on 7, rekan Jati.
1: Benar, nih lagu ini Pak, kalau didengar intronya langsung tahu lagu siapa Pak.
0: Iya, langsung ya.
1: Sheila on 7, bukan Sheila Majid
0: ya. Mantap, oke lah kita angkat telepon dulu John, assalamualaikum.
1: Halo.
2: Salam, halo juga Pak Isa.
1: Halo Kak Zu. Apa kabar Kak Zu?
2: Alhamdulillah kabar baik. Enggak, kemarin saya telepon itu mau tanya kenapa tuh ayah pulau kok enggak bisa telepon itu.
1: Oh.
0: Enggak diangkat ya sama Bang Isan ya?
1: Lagi.
2: Lagi ya.
1: Betul Kak Zu, lagi sibuk, betul betul.
2: Saya enggak apa-apa, Fer. Enggak apa-apa enggak diangkat, asal jangan diblokir aja.
0: Emang siapa yang diblokir?
1: Enggak ada.
0: Oh enggak.
1: Enggak ada kita.
2: Yakin, gak mungkin ada yang diblok.
0: Enggak mungkin Kak Zu ngomong kayak gini kok enggak pernah ada kejadian.
2: Iya. Ada.
1: Ada saya WA Kak Zu. Ada Kak Zu ya.
2: Alah, ngapain saya balas orang acaranya juga ada habis kan?
1: Oh,
0: gitu. Ya, gitulah. Rupanya Kak Zu nelpon buat klarifikasi. Ya, terima kasih Kak Zu ya udah nelpon ya.
1: Kak Zu.
2: Ya.
1: Ini kita ada teka-teki teka-teko kan.
0: Waduh. Bapak.
2: Jadi, pertanyaannya
0: teka-teki teka-teko. Waduh, jokes era reformasi itu ya. Lama sekali. Masa Bapak Presiden B.J. Habibie dulu ya. Ya udah, pertanyaannya Kak Zu, buah-buah apa yang kalau dimakan enggak habis-habis?
1: Bukan, tadi ada jawab Mbak Manggi.
0: Siapa tuh sahabat?
1: Fitri.
0: Kenapa sahabat?
1: Bukan, karena lagunya sahabat sejati maksudnya.
0: Sahabat Isa. Sahabat Isa.
2: Buah apa? Yang
1: nggak habis-habis. Kalau dimakan nggak habis-habis Kak Zu?
2: Dimakan nggak habis-habis. Udahlah, buah ini aja lah. Buah bibir.
1: Buah bibir.
2: Nah, makin kita gosipin, apalagi emak-emak kok lagi ngumpul ya, mau ngumpul pagi sampai sore, gosipnya nggak habis-habis tuh.
0: Buah bibir.
2: Apalagi mainan kan? Kalau ngomonginnya tuh sambil berbisik itu makin tajam.
1: Pakai keripik Kak Zu ya?
2: Iya.
1: Ada yang nonton Pak makan
0: keripik gitu. Ya, gitu. Tapi benar-benar saya pernah lihat video tuh ibu-ibu tuh kalau suara
1: berbisik ya.
0: Suara informasinya makin kecil ya.
1: Itu makin tajam.
0: Makin tajam tuh.
2: Tajam sih lagi ada tuh yang di salah satu TV swasta kan ada tuh.
0: Iya benar.
2: Nama acaranya Silet.
1: Ya, saya mau buat juga kemarin Kak Zu.
0: Sikat.
2: Tunggu, Ferry apa Mas Bang kan buat apa Mas?
1: Itu acara ya, sikat.
0: Iya. Oke, Kak Zu, makasih mau request apa nih?
2: Oke, Kak Zu, kepingin dengar darinya siapa ya? Dari
0: Gloria Estefan ya. Yang mana tuh?
2: Yang mana ya? Yang ada ini. Irongnya gini, Fer. Gua enggak salah deh.
1: Naik kuda Kak Zu.
2: Aduh. Wait, apa tuh judulnya apa tuh?
1: Videonya lagi ngapain Kak Zu?
0: jangan nambah beban saya Bang Jod. Tolong.
2: Keren, musiknya keren menurut saya.
0: Apa ya Gloria Estefan?
2: Lupa saya kayak mana ujung-ujungnya.
1: Rapnya kayak mana Kak Zu?
0: Kok rapnya? Dia bukan Eminem.
1: Okay, Eminem.
2: Pilih aja salah satu menurut Ferry yang
1: enak.
2: Cocok di TTS.
0: Oke, makasih Kak Zu. Nanti kita pilihin dulu ya. PR ya, buat kita.
2: Kalau nggak ada darinya ini bisa juga Fer. Kira-kira nggak cocok untuk di TTS kan? Siapa ya? Dari mantan Robbie William.
0: Saya ngirainnya Robbie William tuh punya pacar. Nah, mantannya itu dia.
1: Saya malah kirainnya sekretaris desa deh.
0: Sekdes.
2: Sudah, itu aja boleh ganti aja Robbie Williams yang cocok Fer ya.
0: Okay. Robbie Williams cocok. Oke. Okay.
2: Terima kasih Ferry.
0: Sama-sama Kazu. Robbie Williams kita pilihin bentar lagi ya. Ini strikernya Manchester United dulu nih ya.
1: Robbie Williams benar.
0: Robbie Van Persie, apanya yang benar? Bapak benar-benar aja.
1: Saya kira Robbie Harry Kane ya.
0: Robbie Harry Kane juga enggak pernah di Manchester United. Juga benar.
1: Nampak li udah jarang nonton bola nih, Pak.
0: Iya. Jadi tadi Kazu sempat jawab buah yang paling yang kalau dimakan enggak habis-habis itu buah bibir.
1: Benar, ya? Buah bibir.
0: Semakin dimakan gosipnya semakin
1: semakin tajam.
0: Semakin enggak berhenti-berhenti.
1: Benar. Gitu, ya. Semakin kecil semakin tajam ya, Pak ya.
0: Semakin kecil suaranya semakin akurat informasinya.
1: Berarti misalnya lagi diam berarti itu lagi mencerna, Pak ya. Kalau sebagi dia oh mencerna.
0: Benar, iya, benar. Iya. Jadi diam kita tuh ibarat perut rekan jati ya, sama-sama mencerna. Oke, okay, tapi kalau ngomong ibu-ibu gosip gitu, saya pernah ngeliat beberapa tahun lalu tuh ada video seseorang di kampung tuh yang kaya banget John, tapi karena dia nggak keluar kemana-mana, dituduh piara babi ngepet.
1: Jadi ya kan, juga jadi curiga iya, bener bu.
0: Jadi ibu-ibu itu dia ngomongnya ke media ya, saya curiga tuh dia kerja nggak pernah tapi kaya gitu ya. Ibu-ibu. Dia sampai media tuh ikut ngeliput sampai dia dituduh miara babi ngepet loh ya.
1: Tahun 2023 ya?
0: Lupa saya, pokoknya sekitar tahun itu lah.
1: Ada itu semua TV kayaknya tayangin
0: ya,
1: itu ya.
0: Iya benar, ternyata dia tuh konten kreator. Dia tuh ngunggah aktivitas kerjaan di bengkel kalau saya nggak salah tuh. Video-videonya di YouTube ya, jadi dapat
1: banyak yang ini Pak ya.
0: Iyalah, waktu itu kan YouTube juga lagi
1: booming,
0: lagi banyak-banyaknya tuh.
1: Bener.
0: Ya jadi dia nggak piara babi ngepet atau tuyul ya ibu-ibu tolong.
1: Ibu tuh sampai ngundang ini ya.
0: Dia sampai berani ngomong tuh di media. Makanya itu pelajaran juga buat kita rekan jati ya, kalau belum valid belum ada datanya.
1: Iya benar, jangan azas praduga.
0: Jangan, ya benar. Ya, yang dirugikan kan siapa dong? Siapa yang dirugikan? Babi ngepetnya, lu saya nggak dipiara kok. Gitu. Kenapa kena saya? Saya nggak dipiara sama dia kok. Gitu rekan jati.
1: Sayang babi ngepet.
0: Kasian lah. Ya abang itu ya kaya aja. Ya, diomongin deh, gitu. Nggak rugi dia. Oke lah rekan jati, jadi kemana-mana kita mau nyari dulu lagu Robbie Williams yang cocok buat Kak Aziz. Sebelumnya dengerin tuh Simple Plan nih.

0: Seperti kata pepatah Rekan Jati, ya, ada udang di balik awan, ya. Inilah inspirasi Peter Pan bikin lagu satu ini, ya.
1: Dia berarti abis makan bakwan, Pak, ya.
0: Abis makan Indomie, ya.
1: Oh, ada Indomie.
0: Iya, di balik. Oh, ada udang nih. Oh, gitu. Ada udang nih.
1: Gitu, ya. Jadi Lukman ngambil gitar terus, ya.
0: Ya, Lukman ngambil gitar, gitu, ya. Makanya di balik awan. Ya, ya gitulah Rekan Jati, ya. Terima kasih buat semua yang masih dengerin kita. Selamat malam buat Bu Dewi.
1: Benar.
0: Wah, Bu Dewi.
1: Apa Bu Dewi?
0: Kompak nih story-nya, statusnya. Namanya aja satu meja kerja, Bu. Sehat-sehat buat Bu Dewi yang lagi dengerin kita ataupun enggak, tapi udah ngelihat story kita nih.
1: Benar.
0: Makasih buat Bu Dewi. Salam buat Ais di rumah. Gimana ujiannya, Ais?
1: Oh, Ais lagi ikut ujian ya?
0: Kemarin.
1: Mudah-mudahan ujiannya mendapatkan hasil yang terbaik.
0: Iya, amin. Ya, kemarin atau ujian atau apa sih? Atau belajar-belajar aja sih? Oh ya, ujian. Ya. Kalau kita memang ujiannya tuh kita uji kembali gitu ya.
1: Itu uji nyali, Pak.
0: Uji nyali gitu.
1: Keri gitu ya.
0: Tapi enggak semua ujian tuh harus dihadapi dengan
1: ketakutan.
0: Keluh kesah, ketakutan. Benar kata Mas John. Kenapa, John?
1: Karena ujian itu
0: harus sedia payung.
1: Benar,
0: ujian. Ujian.
1: Benar.
0: Ya, kata ujian tuh juga bisa dihadapi dengan ketawa-ketawa.
1: Benar.
0: Ya, kalau orang lain bisa menyelesaikan ujian kita, buat apa kita yang menyelesaikannya?
1: Benar enggak?
0: Tidak semua masalah tuh harus dihadapi, kan, jadinya. Bisa kita hindari juga.
1: Benar.
0: Makanya jangan coba-coba bermasalah, ya.
1: Itu untuk menjaga kesehatan mental juga.
0: Ini kata pepatah aja kita patahkan, kan, jadi. Kenapa harus ada pepatah jangan takut melewati masalah? Kenapa tidak pepatahnya jangan coba-coba bermasalah? Masalah. Gitu, Rekan Jati. Kenapa coba?
1: Kalau udah bermasalah pasti pusing.
0: Iya, benar.
1: Kenapa tidak dihindari?
0: Iya. Kalau sudah pusing
1: kucing 7 keliling.
0: Semakin kemana-mana siarannya, ya. Oke, selamat malam buat teman-teman yang baru saja mendengarkan Jati FM. Seperti biasa, siaran kita 90% komedi, tapi 10% ada informasi, ya.
1: Benar.
0: Tidak semua siaran kita tuh tidak ada infonya. Berhubung besok juga bakalan ada pawai 17 Agustus.
1: Mm-mm.
0: Walaupun besok 22 Agustus.
1: Berarti udah lewat 3 hari, Pak, ya.
0: Iya, kan dicari waktu
1: yang liburnya,
0: pas ya. Jadi teman-teman mungkin yang besok akan melewati rute pawai ini, ya, kalau misalnya emang buru-buru.
1: Jam berapa mulai, Pak?
0: Wah, tidak tahu saya.
1: Pagi mungkin.
0: Pagi lah biasanya, pagi, ya. Besok akan mulai rute pawai sekitaran Simpang Jam, Musim Tsunami, Belang Padang gitu ya.
1: Simpang Jam, Musim Tsunami, Belang Padang.
0: Startnya di mana nih startnya? Startnya di Belang Padang kalau enggak salah.
1: Oh, berarti mutar ya, Pak, ya.
0: Oh, iya, enggak tahu lah pokoknya di situ, ya. Oh, startnya di kantor wali kota, sorry. Startnya di kantor wali kota, ya, jadi bakal ngelewati Simpang Jam, lalu belok ke Museum Tsunami, lalu ke SMP 17. Setelah SMP 17 mau ke SMA mana? SMA 4, SMA 5, Bapak mau lanjut kemana?
1: SMA 1, Pak.
0: SMA 1.
1: Ya, bener,
0: bener.
1: SMA 1.
0: Iya, ya.
1: Habis itu lurus.
0: Lalu finishnya di Belang Padang, ya. Buat teman-teman mungkin yang mau nonton pawai boleh lewat situ. Ya, ya, emang harus ke situ kalau mau nonton. Tapi kalau buru-buru, ya, yang mau ke arah Ulele mungkin.
1: Hindari,
0: benar. Iya, bisa mencari jalur
1: alternatif.
0: Iya, jalur Pantura boleh.
1: Jauh kali, Pak.
0: Jalur, ya. Ya, bisa muter ntar lewat mana gitu, ya. Diperkirakan ya kayak biasa, ya, story. Pawainya bakal
1: ramai.
0: Bakal ramai. Ya, iya dong. Pawai bakal ramai dong.
1: Ya bakal apa nih, Pak?
0: Ya bakal berlangsung sampai ya kira-kira siang lah.
1: Oke.
0: Saya juga tidak tahu sampai berapa, ya. Ya namanya aja informasinya cuma 10% Rekan Jati, ya. 90%-nya.
1: Saya juga gak bakal ramai, Pak.
0: Oke. Ya, jadi kalau mau nonton mumpung weekend, gak tahu kemana besok, ngajakin keluarga. Keluarga ya, jangan lupa pakai payung.
1: Bener, sedia payung sebelum hujan.
0: Karena bukan tentu hujan aja yang bisa melindungi, tapi juga panas.
1: Bener.
0: Ya, jangan lupa bawa
1: sunscreen.
0: Sunscreen, bawa minum ya.
1: Sunblock.
0: Sunblock bisa.
1: Jangan lupa bawa sisan.
0: Iya, sunlight.
1: Meski nyuci, Pak.
0: Mana tahu kan habis bawa makanan tuh.
1: Oh iya.
0: Iya kan. Butuh cepat-cepat.
1: Iya, ya. Gajalah kebersihan.
0: Gajalah kebersihan. Benar, benar, benar ya.
1: Saya teringat kemarin di rumah anak tanya, "Ayah,
0: anak siapa?"
1: Anak saya.
0: Anak Bapak.
1: Nanya yang gini. Gimana caranya gajah bisa muat dalam kulkas? Saya teringat jawaban Bapak.
0: Gimana caranya gajah masuk kulkas? Gimana?
1: Jadi saya jawab, buka aja pintunya, masukin. Salah.
0: Terus?
1: Apa entah jawabannya, lupa saya. Gimana, apa jawabannya, Pak?
0: Ya gitu.
1: Ya benar.
0: Gimana caranya masukin kulkas ke gajah?
1: Lupa,
0: gajah ke kulkas. Buka kulkasnya, masukin gajahnya.
1: Oh gitu. Benar berarti jawaban saya.
0: Gimana cara masukin jerapah ke kulkas?
1: Kan gajahnya
0: kulkasnya, keluarin dulu gajahnya.
1: Iya, gitu.
0: Anak Bapak kayaknya baru 5 tahun deh.
1: Iya, tapi dia udah mulai nih. Nanti saya undang DTS, Pak. Saya undang DTS.
0: Atau jangan-jangan anak Bapak yang baru 1 tahun yang nanya itu.
1: Jago kan. Wow, ada bibit-bibit nih jadi penyiar TTS nih, Pak.
0: Jadi penyiar TTS. Ya, dia emang di sekolah gitu ya. Cita-cita saya kalau gede mau menggeser Bapak saya gitu.
1: Ngeri. Saingan nih berarti, Pak.
0: Ya, buat Karim ya. Oke, Karim udah mulai ada bibit-bibit nih ya. Oke, rekan, jadi kita bakal ngasih tahu jawabannya bentar lagi di sesi terakhir ya. Ada satu nomor bagus dari Bruno Mars yang bakal kita hadirkan. Kapan nih?
1: Sekarang.
0: Kapan ditanya? Jangan kemana-mana.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Tahun 2025 ini banyak lagu-lagu yang enak John ya. Salah satunya lagu yang satu ini, Afgan ya.
1: Kacamata.
0: Kacamata. Saya setelah beliau Afgan nyanyiin Pana Asmara kayaknya ya sama lagu lain. Ya, biasa aja sih, walaupun selera ya. Bener. Ada orang lain juga yang suka ya, tapi kalau yang ini wah, enak nih lagunya.
1: Benar. Musiknya coba tahun 2025 tuh agak ngebeat deh pak.
0: Oh gitu. Hemat dong.
1: Hemat iya ngebeat karena deh. Udah injeksi pak.
0: Irit. Bener-bener agak jadi kayak kata Mas John ya. Ada beberapa lagu di tahun 2025 nih yang lagi happening ya. Salah satunya lagu Kacamata, terus lagu Teh Hijau.
1: Benar, dari Tulus ya.
0: Tulus, benar. Lagu 420 juga ya, lagi rame-ramenya. Fizz, Hindia, wah jangan ditanya deh.
1: Benar.
0: Kayaknya anak-anak sekarang emang demennya sama Baskara Putra.
1: Baskara Putra.
0: Zaman kita dulu Ariel Peter Pan.
1: Ariel Peter Pan, benar, Pak.
0: Ada apa denganmu? Setelah Ariel Peter Pan ini Ariel Peter Pan enggak aktif, beralih ke Pasha Ungu ya.
1: Benar. Pasha Ungu dengan gaya celananya jadi inspirasi anak muda juga, Pak.
0: Tuh, celananya melorot ya. Tapi kehadiran Peter Pan tuh bikin orang-orang ngeband setelahnya itu ngikutin mereka loh.
1: Benar, oh iya juga ya.
0: Contohnya band-band setelah Peter Pan tuh. Enggak tahu ya ini pendengaran saya ya.
1: Siapa?
0: Kayak Charlie. Oh. Bagindas. Kan nyanyinya mereka tuh kayak ngarahnya ke Peter Pan enggak sih?
1: Oh.
0: Di mirip-miripin enggak sih?
1: Nadanya tuh agak
0: cara
1: ini.
0: Cara nyanyinya, woy.
1: Cara nyanyinya, Pak ya. Cara nyanyinya. Cuman mungkin genrenya agak berbeda sedikit ya.
0: Iya, benar. Sampai Soleh Solihun pernah bilang tuh, band-band setelah Peter Pan ya, mereka tuh pengen ngikutin Peter Pan tapi gagal gitu. Tapi bener banyak idola-idola mungkin idola anak Gen Z ya, Baskara aku kita
1: Ariel Peter Pan menguasai di era 2000-an.
0: Iya, era 2005
1: ya.
0: Saya dulu tuh dengerin Dewa 19, Pak. Di album Cintailah Cinta. Dewa kan sempat vakum juga tuh. Enggak vakum lah, cuma
1: sempat nggak nampil konsep lagu-lagu barunya
0: ya, bukan eranya lagi, bukan lagi nggak eranya lagu dengan aransemen ribet lah. Dewa sebenarnya kan aransemennya ribet lah.
1: Bener.
0: Muncullah Peter Pan. Saya berhenti dengar Dewa karena dengar Ada Apa Denganmu loh.
1: Yang kunci gitarnya yang semua tentangmu ya.
0: Semua
1: yang
0: tentang mesti, kita.
1: Semua tentang kita.
0: Itu album sebelumnya.
1: Itu mesti jadi salah satu untuk style gitar juga.
0: Coba Pak. mainin pak. Paisan lagi main gitar di.
1: Oke, malu saya Pak.
0: Malu berisik dong. Oke lah, kan jadi udah di akhir jumat kita harus ngasih tahu jawaban dari pertanyaan kita tadi. Sayang sekali belum ada jawab yang benar.
1: Benar.
0: Ya, tapi nggak apa-apa. Ntar minggu depan kita coba lagi.
1: Benar.
0: Ya. Langsung aja kita kasih tahu.
1: Oke, pertanyaan itu buah apa yang dimakan nggak habis-habis?
0: Buah yang dimakan nggak habis-habis adalah buah tomat. Ya.
1: Tomat. Oh itu. Saya tahu Bapak dapat inspirasi dari mana, Pak.
0: Dari kebab ya. Yeah. Salah satu kebab di Banda Aceh ya.
1: Iya, yeah, benar. Sekarang kita promosi ini.
0: Jangan.
1: Oh, yeah. Gitu berarti too much.
0: Iya kan, kalau di Bahasa Timur ini kan too much artinya banyak. Kan much itu menunjukkan sesuatu yang banyak tak terbatas.
1: Aduh,
0: ya. Beda dengan many. Kalau many people, banyak orang masih bisa dihitung lah ya.
1: Biasanya di Jasmine pandai yang gini-gini, Pak.
0: Iya.
1: Ah, ini guru bahasa Inggris itu.
0: Iya,
1: ini
0: guru bahasa Inggris sih. Iya. Tapi gigi juga
1: tahu deh. Bahasa Inggris ya. Too much.
0: Ya, jadi itulah
1: jawabannya. Ada penyanyinya dari Mas, Pak.
0: Iya, Bruno Mars.
1: Mas. Penyanyi yang banyak?
0: Apa tuh?
1: Too much.
0: Tuh,
1: Bruno Mars juga apa?
0: Oke lah, gara-gara kita nge-spill Peter Pan, nanti di akhir perjumpaan setelah kita closing kita bakal muterin lagu Ada Apa Denganmu nih spesial untuk Anda. Oke lah, kita pamit langsung aja dari Jalan Medan 7000 aja. Saya Ferry.
1: Saya John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Kebaikan adalah cahaya yang menerangi perjalanan hidup. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, bisa menjadi harapan dan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi, jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Tetap konsen di 103,6 Chatty FM.

0: Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama, dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: JTFM

Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

Inilah Radio Jati FM 103,6 Banda Aceh, segera undur diri.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat subuh untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: 103,6 JTFM.
3: No 3.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.